0: Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pines. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng enjing kasadayana sampurasun pasundan. Komdang sampurasun pasundan nyarengan dina enjing ieu di Propat RRI Bandung ngalakuan AM 540 kHz. Sim kuring pun anu mugia nyarengan dina enjing ieu. Kumaha sararehat sadayana kabarna? Mudah-mudahannya urang sadayana dina lindungan Allah Subhanahu wa taala di paparinan kesehatan, sehat lahir sareng batinna. Anu nuju teu damang hayu urang dedel doa ku sadayana, mudah-mudahan sing enggal disehatkeun deui, diangkat panyawatna supados tiasa ngalaksanakeun aktivitas saperti sabihari. Komdangu mudah-mudahan sampurasun pasuna dina enjing ieu nyarengan kanggo kakaum dangu nu nuju ku maha wae aktivitasna nya, nuju nyantai di bumi atau napi nuju riwe, nuju di perjalanan di mana wae, mudah-mudahan tiasa janten penyemangat di enjing ieu sepada selangkung energik deui nya. Mangga disarengan ku lagu-lagu pop Sunda dina enjing ieu nyarengan di Propat RRI Bandung. Kade hilap sarapan atus tajan. Yuk sarapan terus ngopi tajan. Kade tajan ngopi ngaleut heula cai herang mun tiasa mahaneutnya ulah waka ngaleut kopi utamikeun heula cai herang kanggo ngatnetralisir tubuh orang ya. Mangga kaum dangu salam sehat wae di Propat RRI Bandung kaos sadayana. Kaum dangu nutung lesat tiasa tu di Propat RRI Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Betul.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung

0: Buklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi selama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan itu.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominante nada. Kedua, angklung diatonik atau berimpas sulasido. Dalam angklung berimpas sulasido ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass partai atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritme. Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
2: Di Songangklung Ujo punya banyak metode ya. Di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu. Kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di Songangklung Ujo. Kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan. Lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila da mi tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang. Gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do re mi sol si do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara 1, 2, 3, 4 gitu, ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada 3, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan, inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
2: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, Kang. Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, Kang. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: Sampurasun Pasundan di Perempat RRI Bandung. Komdangu, duduk menjadikan satu aktivitas sehari-hari yang memang sulit dihindari, benar kan? Terutama saat bekerja ataupun belajar. Namun posisi duduk yang salah ini dapat memberikan tekanan berlebih pada tulang belakang dan otot. Dikutip dari Halodoc, posisi duduk yang benar membantu menjaga kesejajaran alami tulang belakang. Postur yang tepat juga ini dapat membantu dalam mendistribusikan berat badan dan mengurangi tekanan pada diskus tulang belakang. Lantas, seperti apa sih duduk yang ideal itu? Punggungnya sebaiknya bagaimana? Punggung sebaiknya tegak dan menempel pada sandaran, sedangkan bahu tetap rileks tanpa membungkuk. Posisi kaki juga perlu diperhatikan nih ketika duduk dalam waktu yang lama. Kedua telapak kaki sebaiknya menapak rata di lantai, sementara lutut sejajar atau sedikit lebih rendah daripada pinggul. Jika kaki tidak mencapai lantai, penggunaan sandaran kaki dapat membantu menjaga posisi paha untuk tetap sejajar. Lutut juga dianjurkan membentuk sudut sekitar 90 derajat ketika duduk. Bagi yang bekerja menggunakan komputer, posisi layar tidak kalah penting juga nih untuk diperhatikan. Bagian atas monitor sebaiknya berada setinggi mata ataupun sedikit di bawah dengan jarak sekitar satu lengan. Posisi lengan juga perlu dibuat nyaman agar tubuh tidak mudah mengalami ketegangan. Siku dapat ditekuk sekitar 90 hingga 100 derajat, sedangkan pergelangan tangan tetap lurus dan rileks. Namun, ada namunnya ya, posisi duduk yang benar bukan berarti tubuh harus diam terus. Tapi disarankan untuk istirahat singkat setiap 30 hingga 60 menit untuk berdiri, bisa juga berjalan ataupun melakukan peregangan ringan. Mengabaikan postur duduk dapat memicu sejumlah masalah pada tubuh. Keluhan yang dapat muncul bisa sakit punggung lah, nyeri leher, otot melemas, serta postur tubuh bisa menjadi membungkuk. Nah, karena itu bagaimana sih cara menjaga tubuh tetap sehat, tetap nyaman saat duduk? Atur ketinggian kursi dan meja, gunakan juga penyangga punggung, serta lakukan peregangan secara berkala.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigi, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, bye!

0: Komdangu saat ini pukul 8 lebih 11 menit dalam acara Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Edisi hari ini hari Jumat 2 Oktober 2026. Komdangu, ternyata 2 Oktober ini Indonesia memperingati sebagai Hari Batik Nasional, Komdangu. Terus kenapa acik batik tacan? Tapi tentunya enggak usah harus pakai baju batik ya kalau di rumah ya. Cuman kita mungkin memperingati Hari Batik ini dengan semangatnya ya. Setiap tanggal 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Ini sebuah momen untuk merayakan warisan budaya yang sudah mendunia. Batik yang telah menjadi simbol kebanggaan kita tidak hanya dihargai di dalam negeri tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Namun bagaimana sih sebenarnya sejarah batik di Indonesia ini hingga menjadi bagian penting dari identitas bangsa? Kadang kita suka ini batik punya kita, banyak pun kita baru jeng tak apalnya sejarah. Nah, batik bukanlah hanya sekedar pakaian ataupun motif, melainkan sebuah tradisi yang syarat dengan filosofi dan cerita. Menurut sejarah nih, batik telah ada di Indonesia sejak abad keempat pada masa kerajaan Hindu Buddha. Namun ketika teknik batik ini kita kenal di Indonesia ini mulai berkembang pesat pada abad 19 di Yogyakarta dan Solo, dua kota yang menjadi pusat seni batik. Awalnya batik lebih banyak digunakan oleh kalangan kerajaan dengan motif yang kaya akan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Misalnya motif parang yang melambangkan kekuatan dan kewibawaan, atau juga ada motif kawung yang melambangkan kesucian dan keseimbangan. Nah, pada masa itu batik juga sering digunakan dalam upacara-upacara adat dan kerajaan sebagai simbol status sosial. Tapi sekarang itu batik bukan hanya dipergunakan oleh kaum bangsawan, tapi untuk semua kalangan ya. Kita juga boleh. Dan juga kalau dulu pada saat-saat tertentu, misalnya di saat ada acara khusus, paling tidak kondangan, tapi sekarang itu motif batik ini sudah dimodif. Apalagi di zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tos janten fashion sadidinten, tidak malu untuk menggunakan baju batik. Kalau dulu mah isin cenah batik mereka mana, tapi enggak dengan zaman sekarang ya. Dengan kreativitas seniman-seniman sekarang bisa menjadikan batik itu lebih familiar terhadap anak-anak muda. Jadi tidak ada kata gengsi untuk anak muda dengan menggunakan pakaian motif batik, karena batik merupakan identitas budaya Indonesia.
1: Sampurasun Pasundan.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini kaum dangu edisi spesial ya, dengan Ngawangkong Pagi edisi Istri Binangkit. Dan pagi hari ini saya Anu Mugia tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah ada Ibu Insinyur Dr. Randa Safrida Muiz. Halo, Assalamualaikum Ibu Safrida.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ibu ya pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, secerah cuaca di pagi hari ini, alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih Ibu telah menemani kami di acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit di Perempat RRI Bandung. Komdangu, pagi hari ini kita akan ngawangkong. Topiknya itu tentang terpatrinya budaya bangsa melalui Sumpah Pemuda. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa Ibu Safrida ini, beliau adalah Ketua Wirawati Catur Panca Jawa Barat. Nah, Komdangu, sebelum kita ngobrol nih terkait tema kita. Kami persilakan untuk Ibu Safrida menyapa pendengar terlebih dahulu, Ibu sebatanate kaum dangu, sambil sedikit mungkin mengulas apa itu Wirawati Catur Panca. Mangga dihaturanan Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu-ibu kaum dangu, saya sebagai di sini sebagai Ketua Wirawati Catur Panca Jawa Barat. Dan organisasi ini bersifat nasional, jadi ada di seluruh Indonesia, di semua provinsi. Kebetulan di sini Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri, kita hanya pengurus aja dan anggotanya semua ada di daerah.
0: Yeah.
1: Kami punya 20 daerah tingkat 2, dan ada banyak yang aktif. Ada beberapa yang aktif, kemudian mereka juga suka melaporkan kegiatan tiap bulan.
0: Anggotanya ini adalah para pejuang atau putra-putri pejuang atau para istri-istri pejuang ini?
1: Nah, karena memang organisasi wanita ini, Wirawati ini termasuk atau merupakan organisasi kemasyarakatan perempuan, di mana perempuannya itu adalah kas pejuang, dulu pejuang. Nah, tapi sekarang kan pejuang 45-nya udah pada nggak ada. Iya. Kita kan masih yang ya disebut muda enggak ya, karena saya sendiri udah lansia.
0: Jadi meneruskan perjuangan mereka.
1: Meneruskan perjuangan tapi bukan perjuangan perang, tapi berjuang untuk tetap menghargai atau kita tetap pada jalan yang lurus, yaitu jiwa semangat nasional 45, terutama untuk ibu-ibu ya, supaya anak-anak kita tetap mencintai Indonesia, karena kita merdeka bukan diberi oleh suatu bangsa, tapi kita perjuangkan dengan darah, jiwa dan semangatnya itu.
0: Oke, iya. Nah, begitu mungkin seulas ya Kom Dangu terkait tentang organisasi Wirawati Catur Panca. Nah, Ibu sebagai organisasi yang diinisiasi oleh para pejuang, ini menurut Wirawati Catur Panca ini bagaimana sih melihat esensi dari Sumpah Pemuda ini dalam konteks menjaga ketahanan budaya bangsa untuk saat ini, Bu?
1: Iya. Jadi kami kan kebetulan di sini Hari Batik Nasional ya. Kebetulan di tanggal 2 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Dari sana aja, dari batik aja, kita kaum muda saya harapkan untuk mencintai batik kita ya. Memang sekarang banyak batik yang katanya itu cuma bukan batik atau cenada ada di printing, ya enggak apa-apa, tapi motifnya batik ya. Karena batik itu adalah karya leluhur kita dulu dari zaman Majapahit, dari zaman Hindu Buddha ya. Jadi kalau kita abaikan sekarang sangat sedih ya, karena oleh UNESCO sendiri sudah ditetapkan itu sebagai
0: warisan budaya,
1: warisan budaya tak benda, ya. Jadi itu budaya kita harus tetap dipertahankan. Dan hubungannya dengan Sumpah Pemuda, kan pemuda, Sumpah Pemuda itu kita berbahasa satu, bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu
0: tanah air Indonesia.
1: Nah, di tanah air kita memang banyak budaya yang wah banyak sekali, bahasa juga banyak sekali, tapi kita tetap punya satu. Nah, sekarang batik itu adalah sudah diresmikan oleh UNESCO. Jadi semua dari Sabang sampai Merauke harus mencintai batik. Meskipun batiknya bermacam-macam motif, ya. Dari Aceh sampai Merauke itu ada, ya. Jadi bukan batik di Jawa aja. Ternyata saya pernah punya batik Irian. Bagus sekali. Memang dibuatnya di Pekalongan, karena Pekalongan itu adalah merupakan cikal bakal batik dulu di sana, Pekalongan, Jawa Tengah.
0: Gitu. Ya, jadi intinya mungkin sebagai ibu kita harus menanamkan rasa cinta tanah air ya terhadap putra-putri kita. Salah satunya kebetulan hari ini hari batik. Jadi jangan malu untuk memakai batik.
1: Kadang-kadang anak sekarang batik juga norek kanu hajat. Padahal enggak usah kanu hajat aja kan, batik itu kita kreasikan, bisa untuk jalan-jalan. Misalnya kita boleh dipakai seperti celana panjang tapi yang longgar, gitu kan, ke atasnya bisa pakai kaos kan, bagus itu kan batik. Jadi apalagi batik itu macam-macam, ya. Memang ada ada sejarahnya juga sih. Ternyata batik kita itu yang bukan menciptakan atau ya. Jadi ya dipelopori pembuatan batik itu oleh KRT Harjo Negoro. Beliau yang nama aslinya adalah Gotik Swan.
0: Oh, ternyata itu dari Gotik itu.
1: Batiknya itu mungkin ya. Ya itu.
0: Apakah beliau itu seorang seniman, Ibu? Atau pejuang seniman?
1: Bukan pejuang seniman kayaknya. Tapi dulu-dulu belum ada seniman ya, tapi sudah ada, bukan belum ada sekolah seniman. Tapi orangnya sudah
0: punya seni
1: ya, karena batik dulu itu digambar di kain pakai lilin ya, pakai canting itu jadi
0: gitu. Batik tulis itu batik tulis sebelum kayak sekarang dicetak ya.
1: Nah, jadi batik itu ada batik tulis, batik cap, ada batik printing. Nah, kalau cap itu masih terbatas juga ya. Jadi di cap ada alatnya untuk ngecap, cap gitu. Jadi
0: kalau di printing?
1: Kalau di printing di mesin.
0: Oh, jadi cepat ya.
1: Lebih cepat
0: prosesnya, itu, lebih mudah.
1: Oh, di printing di mesin.
0: Ibu, di arus globalisasi yang sekarang ini memang penetrasi budaya asing seringkali mengikis identitas lokal ya. Menurut pandangan Ibu sebagai wirawati catur panca ini merupakan suatu ancaman nyata atau ini biasa aja sih gitu?
1: Saya kira ancaman nyata ya. Jadi boleh kita belajar budaya asing tapi yang positif. Tapi budaya-budaya yang tidak positif ya, yang negatif itu jangan kita ikuti lah gitu. Misalnya pergaulan bebas, ya. Kemudian sekarang banyak sekali ya. Saya sering mengikuti jadi untuk supaya ketahanan keluarga, bukan ketahanan pangan lagi, nah, ketahanan keluarga
0: mencakup beberapa.
1: Iya, untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan mental pada anak-anak.
0: Oke, bagaimana Bu? Karena dengan adanya digitalisasi sekarang ini, memang kita tidak bisa memonitor putra-putri kita 24 jam, Bu.
1: Ya memang, tapi kita bisa menanamkannya lewat agama.
0: Oke.
1: Karena di agama itu ya, banyak rambu-rambunya gitu. Jadi ya memang terbuka sih. Saya juga kadang-kadang, yang gini ada, yang gini ada, yang gini ada, bingung. Ya, jangan sampai kita melihat. Jadi harus katanya supaya mata, telinga dan mulut kita jaga.
0: Oke.
1: Mata ya lihat kalau misalnya ada yang tidak senang sih nggak usah dilihat.
0: Ada postingan-postingan gitu. Yang lewat ya.
1: Yang lewat aja lah gitu. Jadi ya itu agama yang penting ya sekarang. Teknologi juga memang teknologi kita nggak bisa. Oh jangan, nggak bisa. Itu memang harus ya.
0: Nah kemudian harus melek juga kita.
1: Saya tuh suka sedih. Betul apa tidak ya? Anak SMA kali-kali aneh udah nggak bisa karena mereka semua pakai
0: gadget ya. Kalau dulu mau kita teh apa bu disebut nanti? Nya hiji kali hiji raraban ya. Raraban ya.
1: Harusnya itu harus pakai. Jadi kalau sedih juga ya. Jadi itu harus dibudayakan lagi raraban gitu. Jadi bukan kampungan. Kata-kata orang anak-anak sekarang gitu. Nah, raraban kampungan itu. Jadi
0: padahal itu memang
1: itu bukan memang bagus
0: ya. Kapalan di luar kepala. Jadi kita nggak usah mempergunakan alat bantu kalkulator.
1: Iya, kecuali kalau ratusan.
0: Iya, ya, kalau yang kecil-kecil mah udahlah gitu.
1: Kecuali pamit sepuh gitu.
0: Tapi percaya Bu, kalau misalnya orang tua dulu itu ingatannya selalu apa? Panjang katanya, mumut. Iya. Justru kita-kita yang misalnya agak-agak muda sok lupa ketemu dengan siapa dan di mana, tapi kalau orang tua, "Eh, itu teh si itu, cenah. Dia teh kerjanya di sana." Ku si mama teh tahu pisan, ai urang mah udah lupa. Kadang suka gitu, Bu.
1: Mungkin katanya itu banyak baca Quran katanya. Karena Quran itu kita mengeluarkan CO2, masuk O2.
0: Oke, jadi katanya. Terus ingatan kita lebih juga, lebih
1: karena itu kan tajam. Harus diingat, apalagi kan yang harus dihafal. Yang ambil kita hafalnya, tapi kan ada beberapa yang harus dihafal. Itu mempertajam ingatan mungkin itu.
0: Oke. Apakah hal ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak muda zaman sekarang, Bu?
1: Kalau bisa ya tentu, tentu termasuk kalau kita beragama Islam ya, ini tidak di kotak-kotak ya, tapi yang kebetulan beragama Islam, kalau yang tidak ya itu urusan mereka sendiri ya. Ada mungkin ada tip-tipnya,
0: ada metodenya. Mereka, ya?
1: Jadi kalau tiap agama yang agama itu memang bagus. Jadi masing-masing ada metodenya gitu. Kalau Islam kan itu metodenya.
0: Iya. Ibu, seringkali kan perempuan ini menjadi garda terdepan ya Bu ya, dalam melestarikan tradisi seperti busana, kuliner, dan nilai luhur. Tos puguh bangsa tuangan mah. Meskipun sekarang ada cep-cep laki-laki ya, tapi perempuan memang dari dulu oke, biasanya cenah maka dapur gitu. Nah, langkah konkret apa sih yang telah ataupun sedang dilakukan oleh Wirawati Catur Panca ini untuk membentengi budaya bangsa kita dari kepunahan ini Bu?
1: Kalau kita ada pertemuan, ya kita juga suka ngobrol gitu ya, di ngobrol santai lah gitu. Aku baru serius mah, bisa zilieren.
0: Iya. Sekarang mah memang harus seresan ya, Bu. Ya.
1: Jadi mengenai budaya misalnya gitu, ya kita juga berusaha berpakaian sesopan mungkin, ya. Kemudian kalau bisa mah sesederhana mungkin lah, jangan
0: berhubreh gitu.
1: Berhubreh segala diangge gitu. Nah, kemudian kalau mengenai makanan mungkin kebetulan kalau saya tuh suka tiap hari saya masak gitu ya. Jadi di resepnya kan banyak di sini. Nah, itu kita suka cerita kalau masak ini resep ini gitu.
0: Bagi-bagi cerita,
1: resep yang kira-kira bisa terjangkau lah, murah meriah gitu ya. Jadi kemudian ketiga, kita hindari terlalu banyak beli di luar ya. Kalau bisa jangan beli di luar lah gitu. Kalau sebulan sekali mah kita memang makan beli di luar ya, tapi tidak dianjurkan. Jadi jangan dibiasakan lah, apalagi anak-anak sekarang kan gitu.
0: Ya. Pengen yang instan-instan.
1: Instan itu ternyata yang instan itu bukan apa kita menjelekkan, tapi kalau terlalu sering itu mungkin ada bahan-bahan yang terlalu dimasukkan supaya pelem lah enak gitu, itu padahal merusak gitu. Kemudian minyaknya mungkin atau apanya gitu. Jadi kalau apa gosen ya, anak sekarang gosen. Saya kemana kali di rumah saya juga gitu. Wah, masak apa? Enggak enak. Nah, gitu. Jadi jangan dibiasakan, nggak apa-apa sekali-sekali memang harus, apalagi yang jualannya kan kita UMKM gitu ya, tapi nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari gitu. Kecuali kalau anak-anak aku juga ya, Mbak, satu sekali-kali atau mulut pendog itu gitu, nah, itu mungkin jadi ya itu jadi kalau, nah kemudian itu juga tetap saya suka cerita Jiwa Semangat Nasional 45, tolonglah ke anak-anak cucunya. Jadi jangan sampai lupa gitu. Banyak Aini Nina atau Wakna tahu, anak cucunya nggak tahu. Jadi nggak apa-apa kita cerita, tapi tidak terlalu langsung, tapi cerita sejarah, cerita dongeng gitu. Biasanya masuk ke anak-anak gitu. Kalau kalau kita serius terima tina buku yang nggak mau mereka. Ya, kadang-kadang gini, angkatan 45 tuh nini aki-aki unggul gitu. Padahal nggak juga sih, kalau yang sekarang kan generasi penerus banyak yang muda-muda. Malah kita mencoba memasukkan yang muda-muda lah, di atas 25 tahun atau di atas 30 tahun lah, supaya mereka ngerti lah nanti. Kalau punya anak, mereka juga menyampaikan itu.
0: Oke. Ini saya menarik sekali, ada yang harus digarisbawahi, bahwa menyampaikan pesan-pesan semangat 45 itu tidak harus dengan baca-baca sejarah, tapi bisa dengan cerita ya. Ini untuk mami-mami, bunda-bunda ya, turutan ibu gitu, ngadongeng penginten. Nah kalau misalnya Bu, kalau ibu ada-ada sejarah secara langsung yang ibu rasakan Bu, dari orang tua?
1: Ada, gini, saya tuh dari kecil kalau tidur ibu saya suka cerita mengenai perjuangannya dulu ya.
0: Emang beliau terjun langsung Bu sebagai tentara kah?
1: Bukan tentara,
0: atau sebagai
1: bukan.
0: Apa?
1: Ibu saya, ya saya sipil, tapi beliau apa, turut membantu lah gitu. Jadi kebetulan wartawan,
0: wartawan
1: dulu ya. Kemudian
0: suka menulis nih ya.
1: Menulis. Nah, beliau itu dari muda, dari umur 15 tahun suka mendengar apa, ngintip tuh rapat-rapat. Dulu Mas Gun Sumadirja ya, perintis kemerdekaan. Nah, sering bersama Bung Karno di di mana gitu, ada di suatu tempat. Ibu saya suka apa, ngedengerin lah, menurut kepo. Lama-lama ya di udah masuk Pemuda Putri Indonesia PPI itu, jadi di sana sampai waktu zaman Belanda, dia beliau tuh apa, menyimpan teks Indonesia Raya dengan bendera merah putih aja suka diperiksa sama polisi. Itu
0: segitunya ya. Itu tahun berapa Bu kira-kira?
1: Sebelum saya lahir ya. Saya lahir 48 ya. Ibu saya juga nikahnya telat ya. Kalau sekarang mah kan
2: tahun 40-an
1: gitu, sebelum kemerdekaan. Ya, itu. Jadi kalau waktu saya udah lahir, saya udah ingat gitu udah
0: ya. Ya enggak lah, belum dibikin Ibu, belum nikah.
1: Waktu, waktu sudah kemerdekaan ya. Beliau menceritakan itu semua. Nah, kalau tidur bukan lagu Nina Bobo,
0: bukan, tapi lagu, lagu apa Ibu?
1: Padamu Negeri.
0: Oh, lagu wajib ternyata yang
1: dikasih. Halo Bandung. Kemudian Berkibarlah Benderaku.
0: Terus Ibu ngantuk enggak dikasih lagu itu?
1: Ya enggak. Ikut nyanyi.
0: Ikut nyanyi juga.
1: Ternyata di sekolah, oh ini ada nyanyi. Sekolah dulu gitu. Dulu masih ada lah lagu-lagu apa, bukan perjuangan kebangsaan tuh masih ada. Kecuali lagu Indonesia Raya dia harus resmi ya, Indonesia Raya. Tapi harus tahu, kita dulu hafal 3 stansa Indonesia Raya, sekarang hanya 1. Ternyata yang 2 itu lebih kuat lagi cinta tanah airnya. Ya, kamu mungkin saya nyanyikan di sini ya.
0: Di lain waktu kali ya. Oh itu ada 3 sebetulnya. Ada 3
1: stansa, iya. Itu isinya lebih apa,
0: patriotismenya lebih, lebih
1: ya,
0: ini
1: itu lebih. Jadi harusnya dari sekarang anak-anak sekolah tuh 3 stansa belajarnya. Dari SD ya, dari SD, karena SD itu kan ingatannya masih bersih, SD SMP gitu
0: kuat ya,
1: masih kuat. Harusnya 3 stansa itu ada, bagus. Kenapa di, bukan dihilangkan ya, kenapa tidak dinyanyikan ya? Kalau di upacara mungkin kepanjangan.
0: Iya, iya, betul. Tapi betul.
1: Untuk di sekolah saya kira lebih bagus. Mm-hmm. Itu. Jadi ibu-ibu ibu-ibunya juga harus banyak membaca. Mm-hmm. Nanti ceritakan kepada anak-anak. Kalau nggak baca mah tuh dari mana tahu?
0: Tahu betul gitu, sejarah
1: banyak
0: ya.
1: Sekarang uh-huh. Buku-buku. Apalagi okay. di rumah tuh buku nggak jajar buku.
0: Itu tulisan-tulisan jadi, si ibu. Padahal di ini Bu udah punya apa kayak biografi,
1: ada sih
0: karya-karyanya biografi,
1: tapi,
0: beliau.
1: Jadi beliau tuh gimana ya? Kelihatannya nggak mau terlalu diumbar gitu. Jadi ada sih cerita-cerita banyak ada.
0: Tidak mau diakui itu mah buat diri pribadi aja,
1: iya,
0: mungkin gitu
1: ada
0: ya.
1: Iya, ada memang. Jadi kalau saya baca juga ini terlalu pribadi lah, nggak usah gitu.
0: Tapi keren lah Bu.
1: Ada mempertahankan bendera merah putih itu judulnya.
0: Wow.
1: Ada bukunya. Jadi beliau dari sedikit-sedikit lah gitu sejarah mengikuti perjuangan bangsa sampai beliau. Punya anak cucu diceritakan di situ.
0: Iya. Gitu. Wow, ini apa ya? Sesuatu hal yang menurut saya itu membanggakan sekali Bu, karena di zaman sekarang itu berjuang itu justru musuh nanti teka tingali ari ayeuna mah ya. Kalau dulu mah kan kalau kita mau berbuat sesuatu teh oh meni paur teh ya takut ketahuan. Nyempengan tadi teh saur ibu teh ngaikeun bendera we.
1: Iya, bendera aja.
0: Itu
1: teks
0: Indonesia Raya. Tapi kalau sekarang kan justru bingung teh ngalawanna teh tidak terlihat ya. Menurut ibu tantangan yang ibu rasakan di zaman sekarang dengan tantangan di zaman dulu berat mana Bu?
1: Kayaknya berat sekarang ya. Karena apa ya? Karena sekarang kekerasan terbuka. Di sini terbuka sekali kekerasan itu. Jadi apalagi terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terbuka sekali sekarang. Coba aja kalau dulu ya, saya pernah. Ini pengalaman saya.
0: Mohon, Bu.
1: Saya pernah di negeri. Saya itu kan masih muda lah gitu. Begitu masuk ke kantor, biasa di kantor masuk aya nu rada cunihin gitu ya. Aya nu noel kana ujur. Langsung saya tempeleng. Kalau sekarang bisa yang ngadu kekerasan ya, kekerasan seksual itu padahal hanya segitu. Langsung saya tempeleng. Langsung orang yang ngadu ke atasan saya. Terus kata atasan saya, "Ya pantas kalau gitu karena nah itu ya. Nah sekarang yang gitu itu kayaknya banyak ya. Jadi kita juga harus waspada lah. Kalau sekarang bisa ngadu ya. Ada hotline-nya, ada lain. Kalau dulu kan gak bisa, gak tahu kami itu harus ngadu kemana. Yang penting saya membela diri. Kemudian saya dibenci orang, ya gak apa-apa. Dibenci tapi saya membela diri gitu. Kalau sekarang juga nah ini saya ini ada rumah, rumah orang tua itu ada beberapa rumah orang tua saya tuh pintar juga gitu bikin rumah berapa karena untuk persediaan anak-anaknya mungkin bayar PBB lah melihara rumah. Nah ada satu rumah di kontrak. Nah kebetulan kemenakan saya yang tunggu di situ, bukan tunggu yang ngurus. Wah tadi ada yang nanya yang mengontrak. Begini kontraknya, "Mas, saya mengontrak rumah ini berapa? Tapi saya kami berdua laki-laki perempuan, tapi kami bukan suami istri." Ya langsung ditolak dong. Ya Allah, saya bilang, zaman sekarang bukan suami istri mau bersama hidup terang-terangan. Nah, itu bagaimana jadinya? Nah itu udah satu ya. Sekarang kebanyakan ke seksual ininya apa tantangannya. Kemudian ada laki-laki dengan laki-laki. Loh, kok mesra-mesraan sih di depan, di jalan, di depan kita? Astagfirullahaladzim. Nah, itu kan udah jadi keluar, contoh ya. Contoh yang jelek itu kan mereka mungkin datangnya dari luar, bukan dari sini. Gitu.
0: Jadi intinya kita harus bisa menjaga. Dari
1: anak-anak,
0: putra-putri kita.
1: Iya, putra-putri kita.
0: Dari pengaruh luar yang tidak baik gitu.
1: Iya, karena agama kita anak sudah bukan balik ya, anak umur 4-5 tahun ya, gak boleh sekamar biarpun saudara, anak perempuan dan laki-laki harus dipisahkan kan. Jadi itu nanti akan terbawa yang tidak baik lah gitu. Apalagi sekarang di sini banyak tontonan yang
0: kurang bijak,
1: yang kurang bijak gitu, yang kurang baik.
0: Ya, intinya agama yang bisa membentengi putra-putri kita agar tidak melaksanakan hal-hal yang tidak baik ya Bu ya. Ibu, tidak terasa waktu kita sedikit lagi, mungkin ada 1 menit ke depan yang bisa disampaikan Ibu sebagai statement akhir. Mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Wirawati Catur Panca kepada para pemuda dan perempuan Indonesia agar tetap teguh berpijak pada kepribadian bangsa di tengah gempuran budaya global ini. Mangga. Ataupun bisa pesan untuk mami-mami, bunda-bunda yang sedang mendengarkan ya.
1: Pesan yang santai aja ya.
0: Iya.
1: Ayo ngaguruan mak, saya nggak berani karena saya juga masih belajar ya, meskipun sudah tua ya. Saya tuh udah pensiun umur 22 tahun yang lalu. Nah kan udah kebayang gitu ya. Jadi tetap saja ibu-ibu, kita harus jaga anak-anak. Kita pakai pakai agama terutama, kemudian pakai contoh, kitanya juga harus mau misalnya memberikan contoh yang baik. Kemudian ketiga, memang kita tidak bisa melarang, tapi kita mengarahkan. Mengarahkan bahwa hal yang tidak baik tidak usah diikuti, karena nantinya akan menjadi buruk nantinya. Mungkin sekarang tidak terasa, tapi nanti mungkin berapa tahun kemudian akan terasa buruknya begitu. Kemudian juga jadi mohon untuk ibu, bukan ibu, ibu muda ya, atau para gadis ya, meskipun misalnya tidak dikerudung juga, tapi pakai baju yang sopan ya. Kalau kita olahraga, saya sekarang banyak melihat pakai olahraga, pakaian olahraga kan bisa panjang, kenapa harus pendek sekali? Terus atasnya juga legbong lah kalau kita, itu kan mengundang ya, kadang-kadang mengundang. Meskipun tidak diapa-apain, tapi kan dengan siulan, dengan apa, itu kan udah merupakan pelecehan ya. Pelecehan itu jangan, jadi jangan kita buat gitu. Saya banyak lihat gitu. Memang bagus sih gitu, tapi ya
0: mengundang ya.
1: Mengundang gitu ya, tangan pendek tapi jangan terlalu pendek gitu. Setengah panjang lah enggak apa-apa, tapi enggak usah sampai paha kita terlihatan gitu. Apalagi masih muda, sayang itu kan diumbar gitu. Jadi mohon ibu-ibu juga perhatikan keterutama anak perempuan, anak laki juga. Jangan sampai, nah gini, kalau udah ada yang umur 2-3 tahun, jangan mencoba ibu dandan di depan anak laki-laki.
0: Itu juga.
1: Jadi tolong ditutup kamarnya, biarpun anak teriak-teriak, biar aja. Jadi kita ganti baju dandan, apalagi pakai lipstik di depan anak laki-laki, jangan. Karena anak itu kan suka tuturutan, ya. Meniru ya. Kalau anak perempuan mah enggak apa-apa, anak laki-laki jangan. Nantinya juga, nah nantinya takut ada
0: meniru.
1: Yang meniru kemudian jadi negatif kan. Ya. Banyak yang apa sih sekarang, lebay ya. Gitu. Jadi mohon itu. Terus kemudian pergaulan juga budak laki-laki mah jangan. Jadi harus rada-rada keras lah sedikit gitu. Kami juga dulu gitu, bukan keras sekali sih, enggak, tapi tahu waktu lah gitu.
0: Ya.
1: Jadi
0: pada tempatnya ada, mungkin ya, pada waktu dan tempatnya.
1: Ya, gitu. Pada waktu dan tempatnya, dan batasan-batasan jangan dibiasakan nginap di rumah teman.
0: Ya, intinya memberikan contoh-contoh yang baik mungkin ya, agar putra-putri kita juga bisa melihat dari apa yang dicontohkan orang tuanya mungkin. Hatur nuhun Ibu Syafrida atas waktunya. Terima kasih wangkong-wangkongannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik, terutama untuk para istri-istri, bunda-bunda di rumah, pendengar Istri Binangkit pada pagi hari ini. Hatur nuhun Ibu, sehat teras sadayana. Assalamualaikum.
1: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ngawangkong pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini bersama Ibu Insinyur Dr. Randa Syafrida Muiz, Ketua Wirawati Catur Panca Jawa Barat, terkait tema kita yaitu terpatrinya budaya bangsa melalui Sumpah Pemuda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hanum Mugia undur pamit. Jaguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemirsa RRI, welcome back to Ponari, podcastnya RRI. Kali ini Rangga beda banget ya studionya, hari ini berbeda di tidak studio yang colorful itu. Ini di studio yang satunya lagi, kita bakal ngebahas yang lebih deep lagi, apalagi seputar budaya. Ini penting banget, kita bakal ngebahas seputar batik. Nah, Rangga udah barengan sama Bu Sandy dan juga Mbak Awit. Halo Bu Sandy dan juga Mbak Awit, selamat datang di RRI Bandung.
1: Terima kasih Kang Rangga, saya sudah diundang ke RRI Bandung. Dan pagi ini saya bersama dengan Duta Batik Jawa Barat 2010, Teh Awit.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini Mbak Awit sebagai atau Teh Awit Duta Batik Jawa Barat 2010. Dan Bu Sandy ini adalah Ketua Umum dari Yayasan Batik Jawa Barat ya?
1: Iya betul sekali Kang Rangga.
0: Luar biasa. Ini aku sebelum ngebahas soal perbatikan, pen ini bajunya dulu, ini batik apa konsepnya, soalnya menyala banget, warna merahnya bagus banget, jujur Bu, saya naksir banget sama baju ini, seriusan. Ceritain dikit boleh gak soal bajunya?
1: Boleh, gimana? Dan terima kasih loh kami sudah diundang ke RRI Bandung. Dan dari Yayasan Batik Jawa Barat kami bisa ikut mensosialisasikan tentang Batik Jawa Barat. Salah satunya motif batik yang kami pakai pada pagi hari ini, yang dikatakan menyala. Ini adalah kalau diperhatikan motifnya adalah motif proses membatik.
0: Oh iya ya.
1: Jadi ini adalah proses orang membatik, mulai dari mencanting, kemudian melorot, mewarna, merengreng, semua ada di dalam seragam kami.
0: Oh iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oh iya, betul.
1: Coba Teh Awit, mungkin mau berdiri bisa dilihat. Okay. Ya.
0: Nah, wih, ini fit check.
1: Iya, ada proses ini melorot warnanya di sini. Ini kemudian mencantingnya, kemudian di ini
0: itu menjemur. Itu? Oh, ini menjemur.
1: Ya, ini sini belakang ada nih menjemur. Oh,
0: ini popoyan, itu popoyan ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Tuh, belakang ini popoyan.
1: Tuh lagi mencantik.
0: Okay.
1: Ini semuanya adalah proses membatik kalau masyarakat disosialisasikan melalui baju yang digunakan oleh Teh Awit ini.
0: Ini kostum ini tim dari Yayasan Batik Jawa Barat atau gimana?
1: Ini adalah seragam dari pengurus Yayasan Batik Jawa Barat.
0: Oke, ini yang aku suka tuh dari cuttingannya. Ini kalau ngebahas soal bajunya, karena nggak kan kalau cowok aku bingung ya Bu ya, kayak udah kemeja batik gitu. Tapi ngeliat ini tuh kan ini kayak di atasnya doang gitu, terus tangannya 3/4 gitu. Ini juga itu kalau ibu apa model ini?
1: Kalau saya modelnya cape.
0: Cape.
1: Kalau ini modelnya semi blazer ya.
2: Casual blazer.
1: Jadi kayak outer gitulah ya. Dibuka, bisa dikancing gitu.
0: Cantik banget, seriusan bagus juga. Tapi kalau boleh tahu ibu sama Mbak Awit juga ini kenapa concern banget soal batik gitu? Apa yang bikin akhirnya kayak sangat menarik gitu bagi ibu?
1: Ya mungkin ada ceritanya ya. Kenapa akhirnya saya dan teman-teman ini di Jawa Barat sejak tahun 2008 ya, 8 Agustus 2008 itu berdirinya Yayasan Batik Jawa Barat. Jadi bersama dengan pengurus gitu ada 10 orang kita, ada seniman, budayawan, akademisi, praktisi, pengusaha batik, semua bergabung untuk mengangkat derajat batik Jawa Barat dan tentunya ya berujung kepada kesejahteraan para perajinnya. Dan kenapa hadir Duta Batik Jawa Barat? Kita berpikir bagaimana supaya batik itu bisa dicintai generasi muda, anak-anak muda mau memakai batik dan bangga dengan berbatik. Itu perlu adanya anak-anak muda yang mensosialisasikan kepada generasi muda.
0: Oh gitu, dari 2008.
1: 2008 kita sangat concern gitu ya dengan perkembangan batik Jawa Barat. Karena sebenarnya saudara tua tuh pembatikan adanya di Jawa. Tapi ternyata tahun 2008 kami melakukan database. Itu ada 5 daerah pembatikan lama di wilayah Priangan, ada Garut dan Tasik Ciamis, sedangkan di wilayah Pantura ada Indramayu dan Cirebon, sentra batik yang terbesar di Jawa Barat.
0: Wow.
1: Nah, saat ini kita melakukan pembinaan selama kurang lebih 18 tahun. Sudah ada daerah pembatikan baru, sehingga 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan.
0: Wih, gokil. Sebelumnya
1: 5 saja.
0: Ini 5 yang tadi, 5.
1: Ada di Pantura dan ada di Priangan.
0: Sekarang ada 20
1: 27 kota kabupaten se-Jawa Barat sudah ada daerah pembatikan dengan motif batik sesuai dengan kearifan lokal dari daerah masing-masing.
0: Nah, ini nih yang seru ini. Ini kalau nentuin motif setiap daerahnya tuh gimana? Apakah dari wilayahnya, contoh di Ponegoro karena gedung sate bulat gitu motifnya, atau gimana secara penentuan gitu gimana sih sebetulnya?
1: Enggak salah Kang Rangga, betul.
0: Oh, beneran?
1: Betul juga. Jadi kami Yayasan Batik Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat, juga dengan Dekranasda kota kabupatennya, lalu dilombakan. Jadi masyarakat itu boleh menuangkan bagaimana kreasi-kreasinya, kreativitasnya yang mungkin sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut.
0: Oh gitu.
1: Setelah dilombakan ada pemenangnya kan?
0: Iya,
1: itulah
0: iya,
1: yang dijadikan sebagai motif daerah dari kabupaten kota tersebut yang nantinya diproduksi oleh para perajin batik dari kota kabupaten tersebut. Jadi putra daerah yang membuatnya.
0: Gitu. Wah, jadi industrinya hidup banget ya, putra daerah yang bikin, desainnya juga gitu.
1: Betul sekali, insyaallah ya.
0: Mantap.
1: Sekarang ada regenerasinya.
0: Nah, itu makin terus ya tiap tahunnya, dan ada duta batik Yayasan Batik Jawa Barat ya. Itu
1: betul
0: setiap
1: sekali
0: tahun terus dari 2008.
1: Jadi ada ceritanya gimana Awit? Ya. Awit ini salah satu duta batik Jawa Barat tahun 2010. Kami dulu pertama ya.
0: Itu kita
2: angkatan pertama.
0: Mantap.
1: Jadi ada kita sudah melakukan beberapa kali pemilihan duta batik, tapi karena kemarin COVID juga kita terhenti, dan sekarang kita baru memulai lagi untuk mengadakan pemilihan duta batik Yayasan Batik Jawa Barat atau YBJB.
0: Oh gitu. Tapi pengen nanya ke Mbak Wit nih ya. 2010 angkatan pertama. Wah, senior banget ya. Suhu ya. Mereka kalau yang angkatan baru ketemu, Mbak gitu, kayak iya pertama nih.
2: Enggak Mbak, Teh.
0: Oh, Teh. Oh iya, Teh kan di Jawa Barat ya. Iya, teh Awit. Terus itu gimana Teh? Kalau boleh tahu waktu cerita pas di 2010 awal tahu dari mana juga tuh?
2: Sebenarnya waktu itu 2010 memang melihat suatu iklan bahwa ada pemilihan duta batik, dan di situ tuh seperti tertarik karena memang ini nampaknya berbeda dengan ajang atau pageant biasa ya, karena memang di situ memang harus tahu dan mau melestarikan batik itu gitu, dan ikutan alhamdulillah masuk ke 10 besar. Dan ternyata yang paling menarik menjadi duta batik itu adalah setelah ajang selesai itu kita tidak selesai juga, justru memang dari yayasan batik Jawa Barat itu memang memberikan kesempatan untuk kita berkontribusi secara nyata. Misalnya kita ikut visit ke beberapa perajin, terus kemudian juga ikut beberapa acara dari yayasannya sendiri, kemudian fashion show dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang mahalnya gitu dari menjadi duta batik Jawa Barat itu adalah experiences-nya.
0: Wah, ngikutin gitu ke beberapa kota tadi 27 ya.
2: Betul.
0: Melihat batik-batiknya. Kalau Teh Awit sendiri dari semua 27 yang favorit banget daerah mana, ada enggak batiknya kayak ih naksir banget nih saya gitu.
2: Itu kayak udah lama banget, salah satunya tuh Bu di Ciwaringin ya. Di Ciwaringin itu salah satu daerah di Cirebon ya Bu ya, kalau tidak salah. Jadi memang pada saat itu karena memang kita sebagai duta batik diturunkan langsung ke sana, diberikan kesempatan untuk melihat perajinnya secara langsung. Ternyata kita baru melihat ternyata oh banyak sekali perajin yang sudah sangat-sangat tua. Dan banyak dari para perajin itu memang sangat tidak mengenal ibaratnya dunia luar ya, seperti medsos dan lain-lain gitu. Bahkan gitu, ada beberapa perajin yang mereka miss melihat handphone dan kamera gitu. Dan pada saat itu kita juga diberikan kesempatan untuk melihat hasil-hasil dari batik-batiknya yang kebetulan alhamdulillah kita sempat berbelanja juga di sana dengan batik tulisnya yang menurut saya waktu itu kenapa sangat dijual cukup affordable ya Bu ya, untuk batik tulis gitu. Dan itu adalah salah satu experience luar biasa banget untuk para duta batik, salah satunya saya bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa in touch dengan para perajin yang ternyata oh ini regenerasinya udah sangat jauh sekali. That's why saya mengerti banget kenapa yayasan batik ini memiliki urgensi untuk bisa regenerasi terhadap generasi muda.
0: Generasi buat batik gitu. Juga. Di Ciwaringin yang tadi itu ya?
2: Iya, salah satu yang berkesan ya menurut saya.
1: Mungkin boleh saya tambahkan, bagus sekali. Nih ya, baru tahu kalau Awit itu sangat terkesan dengan Ciwaringin, padahal dia juga ikut ke beberapa tempat ya Awit ini. Karena memang betul Ciwaringin itu ditemukan oleh Yayasan Batik Jawa Barat, itu salah satu daerah pembatikan yang diadanya di Kabupaten Cirebon. Jadi tidak ada, tidak hanya Trusmi dan Panembahan saja. Ketika itu kita menemukan daerah Ciwaringin, mereka membatik itu seperti melukis. Jadi tidak ada polanya, tidak ada malnya gitu ya. Jadi mereka tuh seperti melukis saja. Tapi itu membuat sebuah batik dengan karyanya mereka yang seperti lukisan. Nah kemudian berkembang itu kita lestarikan ya teknik seperti itu. Karena itu sudah pada senior lah luar biasa. Harus ada regenerasi. Dan kita lakukan juga pembinaan, tidak hanya pengembangan tekniknya, teknik produksi, tetapi juga pengembangan desainnya, serta pengembangan warna. Warna itu ada warna kimia dan juga ada warna alam. Sekarang Ciwaringin itu adalah nomor satu untuk daerah pembatikan yang melakukan pewarnaan alam. Aduh cantik-cantik
0: keren,
1: pewarnaan keren. Alam itu yang artinya batik Jawa Barat yang ramah lingkungan, gitu kan, zero waste. Nah itu berkembang terus sampai sekarang. Tapi warna alam itu jangan dibayangkan, aduh warna alam pasti kayak belel ya atau apa, kusam ya, kusam. Tidak
0: gincu,
1: juga.
0: Warna gincu gitu gimana?
1: Tidak juga. Jadi ada indigo, vera, ada dari tingi, dari segala macam itu. Tapi mereka bisa keluar warnanya.
0: Jadi itu ngolah sendiri semuanya.
1: Ya ada pembinaannya untuk warna alam.
0: Oke. Ya, tapi tadi kan sebelum ketemu sama Yayasan Batik Jawa Barat, mereka mungkin udah bikin juga ya. Tapi mungkin mereka bikinnya tuh kalau sebelum tahu maksudnya ada pemasaran kayak sosial media dan lain-lain. Mereka bikin hanya untuk di daerah mereka aja gitu dijual atau gimana tuh berarti? Kalau di daerah-daerah seperti itu dulunya.
1: Mungkin dulu itu ketika belum tersosialisasikan keluar, biasanya mereka itu diambil oleh pengumpul. Nah, jadi Yayasan Batik Jawa Barat ini keliling melihat kondisi perajin, lalu kita memangkas jalur pengumpul. Sehingga mereka-mereka itu kita ajak pameran. Baik di lokal Jawa Barat, di kota Bandung, kabupaten kota, maupun ke Jakarta. Jadi di tingkat nasional itu mereka bisa langsung berjualan ketemu dengan konsumen. Jadi ada salah satu contoh ya, pembatik dari Garut. Dia Ibu Kenah namanya, udah sangat senior. Membatiknya juga kita temukan di sebuah tempat yang tidak ada ventilasi udara, yang menurut kami juga kurang dari sisi kesehatannya ya. Karena itu kan ada lilin panas, udah gitu udaranya kurang ventilasi, tempatnya sempit, kecil. Aduh sayang sekali seperti itu tidak terperhatikan gitu kan dari sisi kesehatan pembatiknya. Lalu ibu namanya siapa? Katanya namanya Ibu Kenah.
0: Udah cukup gitu. Ini udah cukup lanjut usia?
1: Bukan lanjut usia. Okay. Kemudian anak-anaknya sekarang juga sudah membatik ya. Nah kemudian saya ajak pameran. Tapi namanya apa Bu? Saya gak punya nama karena biasanya diambil oleh pengumpul, nanti yang pameran adalah para pengumpulnya, pengepulnya. Sementara mereka gak tahu harga jual itu sesungguhnya berapa sih. Cara menghitung mereka bekerja dengan 2 bulan, 3 bulan, dengan materialnya yang mereka beli berapa. Cara menghitung kos untuk menjualnya harus berapa aja itu mereka belum bisa. That's why kita juga kerjasama dengan perbankan supaya mereka itu juga bisa memiliki modal yang meminjam kepada perbankan yang sudah bankable ya. Cara-caranya juga kita bantu ajarkan seperti apa. Jadi edukasi lah itu. Kemudian setelah itu nanti si perajin ini kan akan ikut pameran. Ditanya namanya apa ya, ibu namanya siapa, saya bilang saya namanya Ibu Kenah. Ya udah kalau gitu kita harus punya branding daya jual, pakai aja namanya nanti Batik Beken gitu. Jadi Beken dia langsung tuh di Jakarta, dan semua ibu-ibu langsung bisa datang ke rumah Batik Beken. Jadi sekarang semua belanjanya langsung ke Garut ke Batik Beken.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena tidak lagi harus ikut pameran. Konsumen yang datang ke batik beken dari Jakarta ke Garut.
0: Dan langsung ke pembuatnya ya?
1: Langsung ke pembuatnya. Jadi tidak ada lagi tuh pengumpul atau pengumpul. Kita memutus rantai pengumpul atau pengepul atau pengumpul tersebut. Oh,
0: tapi sayang juga ya Bu ya. Maksudnya kalau ngedengar dari pengepul, karena mereka tuh benar-benar kayak buat, udah aja gitu. Mereka tuh gak tahu apa-apa lagi ya.
1: Betul sekali, iya, kasihan ya. Jadi kita alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa dirasakan manfaatnya pembinaan dari YBJB kepada para perajin di Jawa Barat.
0: Nah, itu dia. Ternyata lebih dari itu, lebih dari Duta Batik aja Yayasan Batik Jawa Barat ini sampai se-concern itu sampai ke para pembuat-pembuat batiknya. Nah, kalau kamu mau

0: Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat. Okay. Karena di pada saat ini tuh memang kita sedang ada rangkaian acara Jambore Yayasan Batik Jawa Barat, yang mana salah satu acaranya adalah pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat.
1: Oh.
0: Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ikutan untuk pemilihan Duta Batik Yayasan Jawa Barat, sebenarnya gampang banget, nanti bisa lihat Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Di situ ada postingan yang terbarunya, ada syarat-syaratnya. Tapi mungkin bisa aku sedikit simpulkan ya.
1: Oh, boleh.
0: Kayaknya Mas Rangga bisa ikut deh.
1: Wih. Langsung karena di... masih muda ya aku ya.
0: Dan belum menikah
1: kan. Dan ya? Belum nikah gitu.
0: Jadi untuk laki-laki itu range umurnya tuh di antara 17 sampai 27 tahun.
1: Okay.
0: Tingginya minimal 170 cm.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kemudian kalau
1: perut buncit boleh enggak? Saya buncit dikit soalnya, nggak apa-apa ya.
0: Bisa ditutup kan mas?
1: Bisa kan ya, oke. Okay. Bisa pakai apa stagen.
0: Stagen ya. terus kalau misalnya wanita itu di range 17-25 tahun, minimal tingginya 163 cm. Tapi juga sebenarnya banyak yang DM dan message ke Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar. Gimana sih kalau misalnya saya tuh kurang 1 senti atau 2 senti, gak apa-apa daftar aja dulu gitu. Karena banyak sekali kriteria lain yang nanti akan dinilai oleh para juri gitu. Dan yang pasti harus warga negara Indonesia. Terus kalau pendidikan sih minimal SMA atau sederajat. Dan sebenarnya kalau yang bisa aku, nanti kan bisa lihat di Instagram account-nya Yayasan Batik Jabar ya, hal-hal lainnya yang perlu dipenuhi ya sebagai syarat pemilihan Duta Batik. Tapi yang paling penting adalah memiliki kecintaan terhadap budaya Jawa Barat, salah satunya batik, dan tentunya mau belajar. Itu yang paling penting, eager to learn untuk mengetahui, dan in the end adalah mempromosikan batik dan melestarikan batik Jawa Barat.
1: Wah, pas banget gitu. Nih. Sekarang kan Gen Z gini pada senang juga pakai outfit batik juga kan ya, buat kerja atau apapun gitu. Pas banget. Ikutan nih teman perdua ya, biar enggak tiduran doang gitu ya. Ikutan aja, mending seru-seruan juga nih. Ya, tapi kalau tadi ngomongin soal jambore batik ya, itu tuh emang acara tahunan atau 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali kalau jambore batik Jawa Barat tadi?
2: Jadi tadi disampaikan oleh TA Awit bahwa pemilihan Duta Batik YBJB ini yang bisa diakses ya, informasi untuk pendaftarannya di Instagramnya Duta Batik YBJB gitu. Nanti dilihat di situ ada postingan syarat-syaratnya, ada QR code-nya juga bisa diakses, kan ada narah hubungnya juga bisa dihubungi. Dan Jambore Batik Jawa Barat ini adalah yang pertama kali diadakan di Jawa Barat.
1: Okay.
2: Sebenarnya sebelum COVID kita sudah mau melakukan membuat acara Jambore Batik Jawa Barat ini, cuman ada kendala dan akhirnya kita baru melaksanakan insya Allah di tahun ini di tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung. Dalam rangka Hari Batik Nasional gitu, tingkat Jawa Barat ya. Salah satunya kita ingin mempromosikan UMKM batik. Nah, jadi teman-teman, para pemirsa, pendengar, coba nanti jangan lupa dicatat di agendanya tanggal 24-25 Oktober 2026. Datang ramai-ramai, ajak teman, sahabat, keluarga, tetangga ke Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di situ akan dihadirkan para perajin batik UMKM dari seluruh Jawa Barat tadi, yang dari 27 kota kabupaten. Silakan nanti berbelanja. Mungkin ada yang belum tahu gimana sih batik Bandung, gimana sih batik Cimahi, kayak apa ya batik di Cirebon Indramayu, kayak apa ya batik di Garut Tasik, ciri khasnya seperti apa, warnanya bagaimana. Nanti semua akan kita hadirkan di sana.
1: Wah, itu jadi nemu batik-batik yang hidden gem ada di sana nanti ya. Mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jadi bakal ada hajat batik di Oktober pokoknya. Tapi kalau Tawit setelah jadi dari 2010 sampai sekarang berarti ya 16 tahun kurang lebih menjabat dan terus continuity terus ya, berarti masih ikut ke beberapa acara gitu, visit-visit. Kalau benefit yang akhirnya kayak aku rasain kayak gini banget, terus setelah ikut ini apa ada enggak yang bisa share ke kita nih?
0: Sebenarnya yang paling

0: aku senangi lah ya, mm-hmm. dari bergabung bersama Duta Batik Jawa Barat, kemudian di bawah asuhan mm-hmm. Yayasan Batik Jawa Barat, terutama Bu Sandy. Itu adalah experience yang mungkin gak bisa kita compare dengan materi ya gitu. Mm-hmm. Dengan dilibatkan para Duta Batik Jawa Barat untuk berkontribusi, datang visit ke beberapa perajin, kemudian juga pameran-pameran, kita selalu dilibatkan di situ, kemudian juga acara-acara, pasti Duta Batik itu akan menjadi bagian ya dari acara tersebut, entah itu dia ikut fashion show dan lain-lain gitu. Dan terutama juga mungkin kalau buat saya memiliki challenge tersendiri sebagai duta batik, karena saya melihat banyak teman-teman saya atau mm-hmm. misalnya orang-orang yang ada di sekeliling itu banyak yang memang memiliki batik tapi tidak mengetahui sebenarnya batik itu apa. Jadi itu sebenarnya menjadi challenge buat saya sendiri gitu. Jadi mm-hmm. kadang saya sama teman-teman saya juga suka memberitahu bahwa yang ini yang dipakai tuh sebenarnya bukan batik loh. Ini tuh tekstil
1: gitu.
0: Bermotif batik alias printing. Gitu. Jadi kadang ada misi mm-hmm. itu tersendiri gitu. Meskipun mungkin kalau Bu Sandy tuh cakupannya sudah sangat lebih luas ya. Kalau saya minimal terhadap lingkungan saya sendiri gitu. Jadi saya tuh memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap teman-teman saya. Emang apa sih wit batik itu? Yeah, yeah. Sebenarnya batik itu tuh apa metode gitu, it's a method of waxing and dyeing using hot wax gitu kan, pakai lilin panas gitu kan. Oh gitu ya, jadi apapun yang memang menggunakan lilin panas kita bisa sebut itu sebagai batik gitu. Mau itu ditulis ya Bu ya, atau misalnya mau dicap, itu kita bisa sebut sebagai batik gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak memakai lilin panas,
1: print gitu.
0: Ya itu disebutnya tekstil motif batik atau printing gitu.
1: Okay.
0: Cuman kan mungkin tekstil itu biasanya cenderung lebih murah ya Bu ya, gitu. Jadi akhirnya banyak yang memang ya sudahlah, aku seneng warnanya, aku seneng apa namanya motifnya atau mungkin. Harganya juga mungkin lebih terjangkau ya, nggak apa-apa gitu. Yang
1: padahal
0: penting
1: banyak juga yang lebih murah, masih yang overdol banyak juga ya batik-batik tuh ya,
0: iya,
1: yang batik asli ya.
0: Batik cap itu juga sebenarnya terjangkau menurut menurut kami gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya lebih ke teman-teman kita atau orang-orang yang di lingkungan sekitar kita tuh mengetahui bahwa ini tuh batik atau yang ini bukan batik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada problem untuk menggunakan si printing itu gitu. Yang penting kita mengetahui begitu apa yang kita pakai.
1: Bisa
0: gitu
1: membedakan ya.
0: Challenge-nya itu sih.
1: Tapi seru banget juga ya. Berarti kalau persiapannya susah enggak sih? Kayak maksudnya harus nyiapin apa? Harus ada uji bakat kah gitu, public speaking atau apa nanti gitu sama proses?
0: Kalau misalnya untuk Duta Batik Jawa Barat sendiri nanti kan kalau misalnya sudah daftar, biasanya nanti di tanggal 29 Agustus itu nanti akan ada FGD pertama. Itu nanti yang akan dilaksanakan di pelataran. Itu 50 orang ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Ya, pembekalan, pembekalan pertama, kemudian nanti setelah itu ada juga pembekalan di Batik Komar, tapi itu setelah semifinalis gitu. Setelah itu nanti ada semifinalis itu menjadi 20 orang. Kemudian setelah menjadi 20 orang, pembekalan di Batik Komar, kemudian unjuk bakat di Selasar Sunaryo. Dan tersaringlah 10 orang sebagai finalis.
1: Nah,
0: ini juga buat Mas Rangga ya, buat
1: saya langsung mikirin mau unjuk bakat apa nih, debus kah saya atau apa nih kira-kira. Tapi itu gitu apa unjuk bakat?
0: Aduh, lupa ya, 2010 gak? Lama banget.
1: Puisi boleh gitu, tapi atau apa gitu, nyanyi gitu boleh gak sih?
2: Boleh banget. Apa saja gitu, kalau yang nyanyi, main musik, kemudian jadi ada skill berbeda lah ya. Apakah public speaking, pidato, atau apapun itu yang menjadi apa ya, kalau knowledge gitu ya. Knowledge itu mungkin pendidikan formal dengan prestasinya. Mungkin setelah itu ada soft skill lainnya gitu kan. Nah kayak gitu bisa menjadi nilai lebih lah gitu duta batik.
1: Oh, cari skill lain gitu. Tapi jangan futsal juga gitu, juggling gitu. Disana kan kayak agak gimana gitu ya. Oke. Eh, seru banget berarti. Dan ini prosesnya tuh dari bulan apa pendaftarannya?
0: Kita masih udah mulai buka dari bulan Juni.
1: Okay.
0: Dan kita akan tutup 22 Agustus 2026 gitu. Okay. Dan kita akan mulai penyaringan pertama di FGD tersebut di pelataran itu tanggal 29 Agustus dengan 50 orang peserta gitu.
1: Oh,
0: jadi kita tutup satu minggu sebelum rangkaian acara pemilihan duta batik dimulai.
1: Oke. Tapi kalau untuk syarat kan tadi udah disebutin juga, tapi kalau persyaratan administrasi dan lain-lain mah itu seperti biasa aja, mungkin KTP dan lain-lain bisa dicek. Betul. Di Instagram juga tadi ya.
0: Betul, di Instagramnya Duta Batik YBJB @dutabatikybjb dan Yayasan Batik Jabar.
1: Setelah aku kepoin juga, kalau masalah pas dilihat tuh juara satu juga hadiahnya tuh puluhan juta ya, bener nggak sih Bu?
0: Betul, lumayan ya? Kan buat healing.
1: Wah, luar biasa. Itu tuh baru hadiah uang, belum nanti ada dari sponsor, dari apa, goodie bag, pasti banyak ya?
0: Iya. Dan yang paling penting tuh experience tuh yang paling...
1: Itu dia, pasti jelas ya, experience. Dan setelah ini, kalau setelah udah menang, mereka pasti bakalan terus menjabat kayak TAUD juga ya? Maksudnya bakal ikut kegiatan dari yayasan gitu.
0: Sebenarnya kalau disebut menjabat, bukan menjabat sih ya, tapi lebih ke akan di...
1: Ikut sertakan.
0: Diikut sertakan, okay. Kontribusinya tuh akan nyata terhadap pelestarian Batik Jawa Barat gitu. Dan pasti... Seperti tadi Ibu bilang, kalau misalnya kita apa namanya visit ke beberapa perajin kan macam-macam ya, ada misalnya Garut, Ciwaringin, Cirebon dan lain-lain. Itu tuh yang akhirnya tuh kita kuliner dan lain-lain itu. Jadi yang menurut saya tuh itu pengalaman experience yang luar biasa, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang memiliki antusias yang sama terhadap wastra Indonesia itu batik. Gitu.
1: Penting banget buat anak-anak muda. Tapi kalau ngomongin soal batik, kira-kira tantangan paling besar apa sih Bu kalau di era modern sekarang gitu? Kalau untuk ngebahas batik, melestarikan gitu.
2: Ya. Jadi mungkin
1: Kang Rangga.
2: Karangga, kita lakukan dari Yayasan Batik Jawa Barat ini nih, pembinaannya tuh dari hulu dari sampai hilir. Jadi dari pembinaan perajin batiknya itu sendiri, dari teknik produksinya, terus kemudian pengembangan desainnya, mungkin pewarnaannya, kan ada pewarna kimia, pewarna alam gitu kan. Terus pelestariannya dan edukasinya melalui pembuatan buku. Jadi kita juga melakukan pelestarian dan edukasi, bentuknya bisa bincang-bincang gitu atau talk show, mengundang para narasumber, lalu kita ada tanya jawab tentang pengetahuan apa sih Batik Jawa Barat, sejarahnya, kemudian perkembangannya dan posisinya sekarang ini seperti apa. Kemudian juga kita membuat film dokumenter Batik Jawa Barat, karena anak-anak sekarang generasi muda itu lebih suka melihat visual, betul nggak Kang Rangga?
1: Setuju.
2: Betul ya.
1: Setuju.
2: Kalau buku memang kita harus buat, karena kita mengirimkan buku itu ke kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat, karena kita buat juga buku bilingual. Ada buku yang mengupas khusus tentang batik di pesisir utara. Ada yang mengupas lagi batik di pesisir selatan. Dan ada juga batik di wilayah Priangan. Karena semua memiliki warna, ciri khas, motif yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian juga itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga ada pelestarian-pelestarian lainnya. Misalnya motif-motif tertentu hanya digunakan pada saat apa dan bagaimana sejarahnya, seperti itu. Ada daerah-daerah yang batiknya itu berawal dari batik dalam keraton, kayak di Cirebon. Jadi berawal dari motif-motif batik dalam keraton yang dibuat oleh masyarakat di sekitar keraton tersebut. Itu beda lagi dengan motif-motif batik Cirebon yang ada di masyarakat pada saat itu. Yang di dalam keraton motifnya berbeda lagi, seperti itu. Pewarnaannya juga berbeda. Nah, ini kan merupakan sejarah, perkembangan yang harus kita sosialisasikan atau edukasi kepada masyarakat. Belum lagi nanti sampai kepada bagaimana sih supaya batik itu ramah lingkungan, tidak mencemari sungai atau alam sekitarnya. Jangan sampai sekarang bikin batik merah, sungainya merah.
1: Jadi merah
2: besok
1: juga.
2: Biru, jadi sungainya biru kayak keluar gitu kan. Jadi kita bersama teman-teman akademisi di universitas di Jawa Barat atau di Bandung ini kan sangat banyak ya. Ya. Jadi kita membuat alat fotonik batik, yaitu ya. Bagaimana kita membuat suatu alat yang bisa menggantikan sinar matahari. Kadang-kadang di musim hujan kita tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, sedangkan untuk membuat batik itu menjemurnya untuk mendapatkan warna yang sesuai itu harus mendapatkan sinar matahari atau cahaya yang cukup ya. Nah, kita bantu dengan alat fotonik batik. Kemudian ada lagi perkembangan-perkembangan lainnya, termasuk dengan apa namanya zero waste tadi. Kita membuat alat untuk sistem pengolahan limbah zat cair batik, supaya nanti airnya itu sudah aman, sudah tidak mencemari lingkungan, tetapi belum bisa diminum ya, gitu ya. Tetapi sudah bersih lagi, sudah bisa
1: jernih lagi
2: untuk dibuang ke sungai, itu tidak berbahaya, tidak mencemari lingkungan. Dan alat ini tidak mahal, bisa dibeli oleh para perajin di satu kelompok perajin, sentra batik perajin, nanti bisa digunakan secara bergiliran. Gitu ya. Jadi kita sekarang sedang mensosialisasikan alat tersebut. Ada pilot projectnya di beberapa daerah yang kita sudah berikan. Nah, itu bisa nanti akan juga kerjasama dengan Dekranasda, dengan Pemkap atau Pemkot setempat untuk bisa memiliki alat tersebut yang nanti mungkin bisa dipakai secara bergiliran dengan para perajin gitu, sehingga batik yang kita gunakan batik Jawa Barat yang ramah lingkungan dan zero waste.
1: Wih, mantap, gokil. Terakhir mungkin Bu nih, pesan mungkin buat masyarakat apalagi seputar batik ya, batik Jawa Barat yang tadi Rangga banyak ngobrol juga. Rangga pun baru tahu juga kalau dari seluruh hampir seluruh daerah dan kota tuh udah ada akannya gitu. Pesannya buat masyarakat, silakan dari Tawid dan Ibu Sandy juga silakan.
2: Saya hanya ingin mengajak masyarakat tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh Jawa Barat, generasi muda kita untuk ikut mendaftarkan pemilihan duta batik YBJB yang berlangsung hingga tanggal 22 Agustus. Syaratnya bisa diakses atau dilihat di Instagram @ Duta Batik YBJB dan @ Yayasan Batik Jabar. Mudah-mudahan nanti Anda akan beruntung dan nanti bisa bergabung dengan kami Yayasan Batik Jawa Barat untuk mengembangkan Batik Jawa Barat di seluruh kota kabupaten. Dan yang kedua, kami juga mengajak seluruh pemirsa dan juga pendengar untuk bisa hadir di acara Jambore Batik Jawa Barat tanggal 24-25 Oktober 2026 di Kota Bandung di Hotel Golden Flower Asia Afrika. Di sana akan kita temui perajin batik, bazar, pameran dagang dari UMKM batik di 27 kota kabupaten. Jangan lupa ajak dan informasikan kepada sahabat, keluarga, tetangga untuk bisa hadir bersama-sama diagendakan pada tanggal 24-25 Oktober 2026 dalam rangka Hari Batik Nasional tingkat Jawa Barat. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat, marilah kita mencintai batik Jawa Barat dengan cara mau membeli dari UMKM batik dan bangga menggunakannya. Salam Canting.
1: Wih, luar biasa. Salam Canting. Gayanya gimana? Salam Canting. Terima kasih banyak Bu Zaini, terima kasih. Cawit, terima kasih banyak juga.
0: Sama-sama,
1: thank you banget juga buat pemirsa RRI Bandung yang udah nonton Ponari kali ini soal melestarikan batik lewat Duta Batik Jawa Barat di YBJB. Dan Rangga pamit, see you di Ponari berikutnya. Bye-bye, salam cantik.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ayek. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Suara Budaya Bandung.

Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian ti nyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4, Suara Budaya, Bandung. Gelar Kawih Pasundan, nganturkeun karyeus yasana para seniman.

0: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program Mapa Suara Budaya Bandung yang biasa menemani Anda setiap hari, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anumugia dan juga narasumber yang telah hadir di studio. Beliau adalah Ibu Dian Muldiani, owner dari
1: Roya Kasava.
0: Roya Kasava ya, beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Halo, assalamualaikum Teh Dian.
1: Waalaikumsalam Teh Ano, juga pemirsa semua.
0: Alhamdulillah, hatur nuhunnya tehnya tiasa nepangan kaum dangu ya di nasi yang iya.
1: Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di radio RRI Bandung, bisa bertemu dengan Teh Ano juga dan hadir dalam acara
0: obrolan UMKM. Kaum dangu, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol ataupun ngawangkong dengan topik yaitu tentang cikal bakal Roya Kasava. Pasti bingung atau bertanya-tanya, ada apakah gerangan dengan Roya Kasava? Iya, nanti kita langsung ngobrol sama Teh Dian. Bagi Anda yang penasaran ingin gabung, mangga boleh ditelepon 7217043-nya ataupun bisa melalui WhatsApp-nya. Teh Dian, sebelum kita ngobrol tentang Kasava nih, emang enggak dihaturanan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu, sebutannya kaum dangu. Oh,
1: iya. Assalamualaikum kaum dangu.
0: Waalaikumsalam.
1: RRI Pro RRI Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng tepang di acara obrolan UMKM sarang Teh Ano.
0: Sarang Teh Ano. Oh, sarang Teh Dian.
1: Sarang Abdi Dian Muldiani, owner Royal Kasava.
0: Iya. Royal Kasava, berbicara tentang ini penasaran langsung wahai teteh naon saleresna sih Royal Kasava ieu teh?
1: Royal Kasava teh suatu brand yang akan saya gunakan untuk membranding makanan-makanan olahan yang terbuat dari singkong dan turunannya. Turunannya itu bisa gaplek, bisa tiwul, gaplek atau tiwul ya, bisa mokaf, tapioka atau gatot. Ini yang gatot yang susah, yang belum, maksudnya prosesnya lebih lama lagi. Pastinya masyarakat banyak yang belum tahu apa sih gatot itu
0: gitu. Iya, termasuk saya, apalagi gatot teh gagal total. Ini mau makanan ya. Makanan yang terbuat dari singkong atau napi sampe orang Sunda mah. Tapi aneh loh, kok namanya kasava? Kayaknya jauh deh hubungan dengan singkong. Ada apakah gerangan?
1: Kasava tuh nama Latin ya? Bukan nama Latin atau nama bahasa Inggrisnya gitu. Kasava nama singkong tuh, nama istilah ininya bahasa Inggrisnya.
0: Tah, ai budak ayu nama pasti aruningan.
1: Ya kan, papi ngage kasava kan kesannya keren gitu. Kalau sampe atau tole, ah itu mah kanyan jadul, orang tua, anak-anak. Saya kan ingin mengincar anak-anak muda juga. Jadi kalau kesannya itu enggak mau mungkin ya. Kalau kasava kan kayaknya
0: agak keren ya, padahal mah eta tak kene ya. Kenapa sih Teh Dian mengambil cikal bakal atau bahannya itu singkong? Kan banyak juga sih bahan-bahan makanan yang lain yang bisa diracik.
1: Betul. Begini Teh, di masyarakat kita termasuk para petaninya sendiri ya. Petani singkong itu kadang tidak mempunyai rasa harga diri gitu.
0: Maksudnya
1: kurang kurang berkelas kesannya kan. Yang berkelas tuh tanaman hortikultura ya, yang di ini yang nge-brandingnya tinggi, atau makanan buah-buahan yang lebih lagi in sekarang, apa seperti melon, strawberry gitu ya. Jadi pertama itu, kedua sebetulnya dari keprihatinan saya nilai jual singkong tuh rendah. Padahal umur tanamnya ketika di untuk disiap dipanen itu 8 bulan. Lama kan pengorbanan petani. Terus dari hal itu saya ingin memproduksi makanan-makanan apa yang terbuat dari singkong. Terus di lain hal, makanan dari singkong tuh kesannya kan, kalau di Indonesia ya, gak tahu kalau di luar negeri, sekarang saya belum pernah survei juga. Kesannya makanan yang terbuat dari singkong tuh untuk masyarakat kelas bawah ya Teh, masyarakat rakyat.
0: Itu mungkin yang berpikiran kurang bijak.
1: Iya, selama ini di masyarakat umum piras-piras sampe sampai gitu kan, piras sampe terus banyak diambil kadang piras sampe gitu. Padahal kan Nah dari situ saya ingin menaikkan brandnya, brand Singkong itu dari masyarakat kelas jelata ke masyarakat tingkat atas lah istilahnya, atau setidaknya yang kita bergaya loh makan singkong pun gitu di kafe-kafe kan sekarang ini, yang ini produk luar ya, yang bergaya di kafe-kafe itu produk-produk luar, produk luar negeri apalah gitu. Banyaklah bersebaran ya, pizza apa-apa, kalau ini kan dari Indonesia sendiri loh. Ini gitu.
0: Ya, memang ini perlu apa ya Teh ya, kayaknya sosialisasi ataupun pemahaman, penanaman pemahaman yang lebih bijak tentunya terkait dengan singkong ini. Karena sebetulnya banyak penelitian yang telah dilakukan, justru singkong ini bagus sekali ya. Tinggi serat katanya dengan gulanya yang rendah ya. Jadi bagus untuk kesehatan kita. Arigaya mah hoyongan tuangan ala luar ya.
1: Selain itu, saya juga ingin menampilkan makanan sehat dari singkong. Ingin memproduksi makanan-makan seperti yang bolu kojo, yang bolu kojo singkong yang di hadapan teteh itu. Itu kan jadi non gluten ya. Sekarang kan lagi gencar nih diet-diet non gluten untuk pengidap autoimun atau yang sedang diet, banyak lah ya yang ini. Jadi saya ingin menampilkan ini loh sajian dari singkong dengan rasa yang enak dan rasa yang lebih taste-nya lebih bisa diterima lah di lidah masyarakat, dan rasa singkongnya memang agak mungkin teteh tadi bisa ya memberikan testimoni seperti itu Teh. Mungkin nantinya akan membuat cookies dari cookies singkong apa tepung gaplek. Kemarin saya sudah berhasil membuat cookies dari tepung gaplek dan bolu lapis dari tepung gaplek juga gitu.
0: Iya. Punten ya lah. Gaplek bisa digambarkan Teh, singkong yang digimana ini nih gaplek ini? Ya.
1: Begini kaum dangu, gaplek itu singkong yang dipotong-potong lalu dijemur. Dijemur nanti. Nah ini dari singkong tuh sebenarnya produk yang sangat strategis loh. Dari jemur nanti dibikin tepung setelah kering Teh, dibikin chip lalu dijemur, dibikin lalu ditepung. Nah tepungnya ini bisa untuk pakan ikan, pakan ternak yang kualitasnya ya beda-beda kualitas. Yang kualitas pertama untuk penambah bahan makanan untuk cookies ke pabrik-pabrik cookies atau ke pabrik coklat.
0: Kalau misalnya ujung-ujungnya jadi tepung, kenapa nggak dari awal ini ya Teh, dibubukin gitu? Memang harus dikeringin dulu baru dibubukin.
1: Ya kalau dibubukin itu nanti hancur kan, basah. Penangannya lebih ribet.
0: Oh, jadi mending udah kering baru dihancurin.
1: Kalau aci kan aci dibubuk, dihancurkan dulu lalu diperas airnya, nanti endapannya jadi aci. Nah kalau gatot itu di
0: gatot gaplek. Beda lagi.
1: Bukan itu gaplek. Nah, kalau gatot itu dicacah ya, dibikin peel, dibikin chip, terus dilempar, dijemur dan dihujankan berbulan-bulan sampai hitam warnanya. Tapi itu rasanya kalau udah dimasak gitu ya, kenyal-kenyal enak aja, aneh sekali. Belum pernah ya?
0: Dipanasin, didinginin berapa hari?
1: Diembunkan, diamkan aja di atap gitu sampai kehujanan, kepanasan, sampai biasanya 6 bulan baru jadi gatot.
0: Wow, 6 bulan.
1: Makanya kalau ada, nah kalau saya nanti udah bikin akan mahal ini.
0: Iya, karena prosesnya lama banget ya. Itu yang harus dihargai.
1: Betul.
0: Wah, gatot Dian Muldiani. Kayaknya harus di ini ya Teh, harus di sebarluaskan ini. Betul. Karena apalagi anak muda zaman sekarang pasti nate naon sih, boro-boro anak muda abdi oge. Memang sih pernah dengar nama gatot, tapi kalau prosesnya seperti itu saya juga baru tahu ya, kirain nggak serumit itu gitu. Kalau jadi gatot itu udah dijemur beberapa bulan, 6 bulan nanti digoreng aja?
1: Enggak, dikukus.
0: Dikukus.
1: Dibersihkan jamur-jamurnya kan pasti ada jamur ya. Dibersihkan dulu, direndam. Terus dikasih garam dulu biar jamurnya mati. Yang ini dibanjur sama air, di sama air panas gitu, dibanjur dulu, bersihkan. Lalu dikukus, dikasih kelapa.
0: Udah
1: parutan
0: aja.
1: Parutan kelapa udah. Tapi kenyal kayak agar-agar gitu rasanya.
0: Nah, warnanya hitam.
1: Warnanya hitam.
0: Hitam. Apa enggak takut Teh kan kalau orang awam ya, aduh ini udah mungkin banyak kotoran, bakteri dan lain sebagainya. Apakah tidak apa kesterilannya ini bisa dijamin gitu teh?
1: Itu kan saya juga belum mencoba lagi. Kalau dulu saya pernah makan itu gitu. Mm-hmm. Nanti kan mungkin ada uji khusus ya.
0: Karena untuk orang yang ahlinya gitu. Untuk ahli meyakinkan konsumen ya. Karena
1: tentunya harus ada uji khusus.
0: Ambo, masa sih gitu kan di luar lagi tidak apa takutnya ada kotoran atau debu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya orang zaman dulu sih sehat-sehat lainnya tanya.
1: Anti cancer lagi orang zaman dulu.
0: Iya.
1: Kan ada ya obat anti ada jat yang katanya itu anti cancer.
0: Terus tadi mengatakan ada produk Tedian yang apa? Bolu yang
1: bolu kojo singkong.
0: Itu yang anti
1: free gluten, bebas tepungan
0: gitu. Oke, iya. Jadi sebagai gantinya apa? Dengan singkongnya singkong itu.
1: Iya,
0: tapi kalau rasa manisnya tetap pakai gula.
1: Pakai gula. Pakai gula, masih pakai santan. Namanya juga bolu kojo kan harus gurih ya.
0: Kojo kalau orang
1: yang
0: Sunda mah kojo.
1: Di hadapan teteh itu.
0: Kalau orang Sunda mah kojo teh paling unggul gitu.
1: Ya. Saya juga sebetulnya enggak tahu nama bolu kojo itu, belum pernah bahkan memakan bolu kojo yang ada di luaran sana. Ketika saya produksi lalu saya tawarkan ke teman-teman, kok kayak bolu kojo ya? Bolu kojo itu apalah
0: casting.
1: Tapi namanya bolu kojo itu ternyata komposisinya ternyata hampir sama juga dengan yang saya produksi. Dan kalau kojo menurut saya sih kojo unggul itu orang Sunda. Makanya saya pakai gitu.
0: Tadi yang ingin tahu nih, teteh senang masak dari kapan, ataukah memang ini ide-ide membuat kue ini bagaimana nih sejarahnya?
1: Ya, idenya karena saya dari tahun 2002 itu saya memproduksi keripik singkong pedas merek Saluyu. Mungkin teman-teman yang di seputaran Cicadas, Lembang, dan daerah Sukajadi ya, adalah produk itu yang merek Saluyu, itu merek saya, Kaum Dengu.
0: Jadi berawalnya dari keripik ya.
1: Ya, keripik. Lalu 2 tahun yang lalu karena untuk mencari sumber singkongnya makin susah ya teh. Dan kualitas singkongnya itu beda-beda kan. Kadang yang datang udah berapa tahun, beda lagi untuk keripiknya penanganannya ribet lagi. Terus kadang kecil-kecil dengan ukuran volumenya gitu. Saya ingin supply yang kualitasnya sama. Singkong tuh khasnya gini, apa karakteristik singkong? Beda bulan, beda rasa, beda cita rasa.
0: Beda bulan, beda rasa.
1: Beda cita rasa gitu. Beda teksturnya, beda kekerasannya.
0: Iya. Maksudnya nih, kalau
1: kadar airnya beda.
0: Kalau misalnya dipanennya bulan Januari misal gitu atau
1: bukan dari umur panen teh. Umur panen 8 bulan, 10 bulan, setahun dan setahun setengah tuh berbeda. Penangannya beda-beda.
0: Jadi yang lebih bagus itu
1: kalau sebetulnya kita siapnya di mana gitu. Kalau berubah-ubah terus kan nanti ribetnya di pegawai kan. Rubah lagi ini cara menggorengnya begini, ini begini. Tapi kalau satu seragam ini cara menggorengnya begini loh, udah cukup. Itu aja. Boleh aja mau yang 10 bulan, mau 8 bulan atau setahun. Bisa penanganannya. Tapi kan nanti kita bisa menyeragamkan produksi menyediakan jumlah minyaknya berapa, itu beda-beda. Untuk menggoreng tuh untuk 8 bulan minyaknya misalkan habis segini. Kalau 10 bulan segini. Dan saya dari tahun 2022 kan lumayan 22.
0: Tapi yang tete rasakan mending yang berapa bulan itu kira-kira?
1: Saya kesiapan sekarang tuh hanya di 10 bulan.
0: 10 bulan.
1: Soalnya biar nah dari situ dari soalnya nah dari mencarian supply itu akhirnya ada yang menawarkan, ya udah nanam aja. Soalnya susah juga kalau petani kan ada yang menawarkan cepat-cepat harus
0: langsung diambil,
1: harus diambil
0: langsung dipanen.
1: Ya ada yang ngasih uang cash gitu ya. Ya udah langsung dipanen, susah kan kalau petani, kita juga enggak bisa menjamin untuk kehidupan mereka. Ada yang menawarkan lahan, ya udah saya akhirnya nanam juga sedikit-sedikit sih, asalnya masih sedikit. Jadi karena saya perhitungan untuk ingin balik modal juga ya teh, ya udah 10 bulan lah diangka, ditarik gitu. Gitu teh. Nah dari itu, dari panen itu kan kalau dipanen itu diangkut untuk transportasi ya. Untuk optimal transportasi kan gak bisa sedikit-sedikit. Sementara kapasitas menggoreng juga yang bisa digoreng sedikit. Saya harus memutar lagi dong. Produksi apa sih? Mau dibikin apa nih singkong? Sedangkan singkong itu kuat di sebelum diolah tuh hanya 3 hari biar nggak hitam gitu ya. Harus ayolah cari lagi apa mau dijadikan apa lagi nih, singkong selain di goreng dibuat keripik gitu. Ya itulah teh, dari sanalah saya bikin. Terus untuk itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa loh jadi oleh-oleh Bandung gitu. Ya enggak teh? Kan kalau Jogja punya oleh-oleh bakpia, Bandung apa sih yang khas dari Bandung? Yang khas banget gitu.
0: Peuyeum.
1: Peuyeum, oke, udah ya, terus apa lagi dong? Nah, peuyeum juga kan dari singkong. Terus apa lagi dong? Tapi yang benar-benar khas daerah tanpa ketergantungan dari impor gitu. Dan kita mah adanya ini. Jadi kalau ada impor, kalau pas susah impor kan kita harga naik ya. Biar nggak bergantung begitu, jadi sedikit lah, jadi diminimalisir ya. Ternyata ya udah, apa aja yang ini yang di depan ini singkong, mari kita olah singkong aja gitu.
0: Gitu.
1: Yang deket aja lah, jangan yang jauh-jauh gitu.
0: Berawal dari hal seperti itu yang akhirnya alhamdulillah bisa berjalan hingga sekarang ya, Royal Kasapa ya teh ya. Tata, kita nanti lanjutkan kembali bincang-bincang kita di siang hari ini ya, setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kemudian kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita ya dengan Teh Dian Muldiani terkait dengan Royal Kasava. Teh Dian, obrolan perkawis Royal Kasava sampai sekarang apakah ada kendala yang Teteh rasakan, Teh?
2: Saya tuh baru kan kalau pabrik kalau keripik singkong mah dari tahun 2022 mereknya lain, Saluyu ya. Royal Kasava ini saya berniat nge-branding gitu. Jadi mengangkat semua produk yang terbuat dari singkong. Ini saya baru mau mendaftarkan hak mereknya 2 hari yang lalu ke Kemenkumham. Mohon doa dari kaum dangu Pro R4 RRI Bandung untuk kelancaran.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Lancar. Ya, insya Allah mungkin kalau dengan bantuan dari UMKM juga, Teh?
2: Iya, dari ya. UMKM, dari bantuan Kementerian KUKM ya, yang di Jalan Kawaluyaan.
1: Ya. Karena dengar-dengar katanya kalau yang sudah-sudah sih nggak terlalu lama, insya Allah katanya.
2: Iya, ya, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim dengan nama merek yang sama gitu. Lancar, itu yang kalau ininya ya. Percaya ke amin, ini, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim merek.
1: Ya, karena memang ya suatu ketakutan wajar, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Teteh, udah lama nggak gabung dengan UMKM ini?
2: Saya tuh dari 4 tahun yang lalu sudah bergabung, cuman karena saya sibuk dengan kemarin tuh sempat sekolah dulu lagi ya, walaupun udah tuntas, jadi keluar dulu sebentar. Kemarin baru beberapa hari ini bergabung lagi PBA. Dari 4 tahun yang lalu.
1: Apa sih yang Teteh rasakan? Apakah ada perbedaan di saat gabung dengan UMKM, di saat sebelum gabung?
2: Kita banyak informasi ya, dan banyak dukungan sekali dari teman-teman di PBA gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Dari Teh Dete, ini care sekali gitu ya ke kitanya.
1: Dengan kita kalau punya keluhan-keluhan bisa disampaikan, bisa bagaimana pemasarannya, ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan.
2: Betul, gitu. Kadang suka beliau suka memberikan apa gitu, tips-tips dan trik, ini tips warna.
1: Nah, gitu ya. Terkait dengan tips ataupun trik yang selama ini Teteh pergunakan?
2: Saya menggunakan warna merah ya. Sebetulnya saya tidak tahu, tidak berawal dari ketahuan tentang makanan, brand makanan harus warna apa, tidak. Dari kesenangan saya aja warna merah.
1: Oh, jadi ya. kebetulan
2: terus pas untuk bikin keripik merek Saluyu, cocok loh, pedas-pedas dengan merah gitu. Terus untuk ini juga saya pingin yang merah, kalau orang Cina tuh seneng megah gitu kesannya, itunya juga kesannya kan dasarnya merah, terus ininya emas ya tulisannya kan, tulisan-tulisan gitu kesannya megah gitu. Taunya emang menurut desainernya emang ini yang bagus untuk makanan. Alhamdulillah gitu.
1: Oh, jadi memang ada apa ya, kriteria khusus
2: iya untuk makanan.
1: Kalau buat makanan seperti itu gitu. Ya, jadi intinya kaum dangu nih, kalau misalnya ingin membuka usaha seperti Teh Dian, salah satunya gabung dulu dengan UMKM ya. Banyak ilmu. Nah, Teteh tadi aya nu kalangkung naros teh. Masak ieu teh kumaha ngawitanana? Seneng iya Teteh seneng bikin kue-kue ini, apakah ini ada keturunan dari orang tua kah, atau memang senang aja, atau bagaimana ini?
2: Ya, kalau ibu saya dengan uas saya senang gitu bikin-bikin cookies, kue-kue bolu apa. Bibi saya juga sebenarnya saya enggak suka sih.
1: Asalnya
2: tapi itu kan disuruh ngebantu-bantu terus dulu teh. Jadi kan pas
1: jadi kepaksa jadi we.
2: Ya, resep. Terus udah berapa lama malah saya tinggalkan, enggak mau punya open punya apa juga pas kemarin-kemarin. Ih, saya teh bikin kue-kue gitu mah tahulah bisa gitu ya. Kalau pas teman-teman ini

0: gini, pesan ke sifon ya, perasaan komposisinya ini pas dibaca benar. Mm-hmm. Ah udah praktekan aja, kita coba-coba bikin ini. Ternyata mm-hmm. alhamdulillah diterima sama yang ini gitu ya, diterima sama teman-teman, pas saya jual juga diterima gitu. Mm-hmm. Saya coba-coba jual, diterima enggak? Mm-hmm. Oh ternyata diterima, baguslah apresiasinya gitu. Mm-hmm. Sudah sampai sekarang ini sudah 2 bulan saya udah membuat sekitar 200 pieces mm-hmm. bolu kojo. Mm-hmm. Kan berarti alhamdulillah ya 2 bulan, dan itu tidak tiap hari, seminggu cuman seminggu 2 kali produksi itu, open PO itu pun mm-hmm. gitu.
1: Mm-hmm. Ya. Yeah. Untuk selama ini Royal Kasapa Teteh kerjakan sendiri atau ada bantuan dari orang lain?
0: Nah itu saya tuh ingin selama ini ya, saya kan membuka pabrik keripik singkong merek Saluyu itu dari tahun 2002. Mm-mm. Banyak ada beberapa pekerja yang sampai sekarang keluar masuk gitu ya, ada lumayan lah yang saya asuh gitu. Nah selain itu mungkin karena kepercayaan masyarakat ya, banyak yang datang ke saya, kadang diantar sama tukang ojek, kadang diantar sama ibu ustadz, ini ada yang pengen pekerja, kasihan. Sementara kapasitas produksi kan emang segitu ya, ditambahkan juga malah jadi beban kan ke kitanya, tempatnya juga terbatas. Ini juga pas ada ini tuh udah bikin Royal Kasava tuh berbagai pertimbangan gitu, banyak ini. Pertama ingin membranding singkong, kedua ingin membuka lahan usaha, bukan lahan usaha, tenaga kerja karyawan baru gitu ya,
1: membuka peluang usaha,
0: membuka peluang kerja kan. Kadang-kadang ibu rumah tangga mah apa sih teh kerjanya kan susah ya. Maksudnya sebagai ibu rumah tangga yang ngasuh kesana kemari, susah ya diterima di perusahaan atau di tempat kerja. Kalau di saya kan ada ibu rumah tangga, banyaknya ibu rumah tangga karyawan, jadi saat mereka mau mengantarkan anaknya sekolah, antar dulu, saat menyusui pulang dulu, atau ada apa-apa di rumah kan sekitar itu, gampang gitu. Jadi mungkin betah ya, mudah-mudahan betah gitu dengan saya. Selama ini sudah ini ya, kadang yang udah keluar karena melahirkan balik lagi ke saya gitu. Seperti itu teh.
1: Iya. Banyak sih kasus yang seperti Teh Dian, awalnya enggak suka tapi lama-lama jadi, ya jadi
0: karena semua itu keahlian, kenapa nggak digunakan gitu ya.
1: Nah dari pengalaman Teh Dian yang rasakan, kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha itu?
0: Dalam membuka usaha tuh menurut saya ya, jangan kita mau usaha, inventarisir kelemahan dan kekurangan kita. Terus kedua, inventarisir lingkungan kita ada apa aja. Jadi yang dekat-dekat aja, yang gampang dulu, jangan yang susah. Jangan pingin, oh saya idealnya pingin buka peluang ekspor, apa jualan itu tuh yang di sana, jualan apa gitu ya, suatu produk keren tuh pendapatannya besar. Jangan lihat pendapatan dulu. Yang penting apa sih hal mudah yang hal apa yang mudah kita kerjakan gitu. Jadi effortnya kan gak begitu berat ya. Kalaupun gagal kita gak terlalu jatuh. Ya gak teh, menghabisin waktunya, terus modalnya, modal yang, modal apa aja dulu dengan segala keterbatasan kita, apa yang bisa kita jual. Jangan sampai pinjam dulu, apa jangan, yang dengan modal sedikit itu jalankan dulu, nanti juga terbuka peluang-peluangnya. Seperti itu teh.
1: Itu dari pengalaman Teh Dian, kira-kira pas buka usaha itu harus punya modalnya berapa tuh, boleh tahu?
0: Dulu tahun 2002 ya, saya buka usaha di garasi mertua. Di garasi suami ya, saya dengan suami.
1: Waktu keripik itu ya?
0: Waktu keripik itu. Modalnya 750.000 dengan peralatan.
1: Dengan peralatan seadanya?
0: Ya, walaupun tahun itu dengan peralatan seadanya, beli kompor mawar, dulu kan masih minyak tanah ya teh. Kompor mawar, katel, cuman itu. Harganya berapa ya dulu, 350.000 dua itu tuh. Singkong masih murah saat itu. Sekarang mahal ya, 5.000 ya, bedalah ininya. Dengan segitu dulu dijalankan, diputar-putar.
1: Tapi segitu. Alhamdulillah omsetnya hingga sekarang udah besar, udah dikenal di mana, di beberapa titik ya teh ya. Alhamdulillah.
0: Karena keterbatasan tempat produksi juga, saya di gang teh. Jadi kan enggak enak ya sama tetangga kalau hilir mudik terus barang-barang saya, masa sih gitu.
1: Iya. Dan selain tadi apa ya, melihat kekurangan dan kelebihan diri kita, memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, dan
0: ya potensinya apa gitu sekitar kita.
1: Jadi intinya kemauan, mungkin ari budget mah uang mah melihat sikon yang ada dari kita, betul. Ya ulah pinjam.
0: Jangan dulu pinjam untuk modal usaha pertama. Maaf ya Bang.
1: Ya, Teteh pernah jatuh dulu nggak Teh?
0: Sebelum membuka usaha ini banyak.
1: Sebelum Kasava ini ya, atau Singkong ini.
0: Sebelum
1: jadi Saluyu seperti sekarang ya. Jatuhnya seperti apa, bisa dijelaskan dan bagaimana proses Teteh naik lagi?
0: Pertama nikah tuh kan suami juga malah berhenti dari tempat bekerjanya ya, ingin dihirup di Bandung udah. Jadi kita di properti gagal, merasa punya modal besar dong ya, namanya properti kan keren ya. Gagal karena apa? Pas krisis moneter, harga-harga naik, sementara kontrak tetap kan Teh.
1: Kontrak kena bayar wanya.
0: Ya udah, maksudnya kontrak kerjanya seharga yang 5 rupiah, misalkan kita dibayar, misalkan harga semen saat itu cuma 7.000 satu sak, sementara pas krismon kan melambung, misalkan sampai itu harus dikerjakan kan tetap. Nah itu saya benar-benar habis-habisan tuh rugi. Terus pernah juga usaha macam-macam lah Teh.
1: Tapi kalau dalam Singkong ini mah belum pernah jatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Kok jadi ya mungkin Teteh jalannya di Singkong, tapi mungkin orang lain beda lagi ya. Cara menaikkan di saat kita jatuh, motivasi apa yang harus ditanamkan di diri kita?
0: Kaum dangu sadayana, saya tuh pernah loh jatuh ngamodal balik hutang gitu. Itu sampai 7 kali, kalau saya hitung lebih dari 7 kali. Saya berpikirnya, Allah tuh memberikan, ya gimana ya, oh saya harus hidup gitu Teh. Harus hidup, saya udah punya anak, harus hidup, entah bagaimana hutang harus terbayar.
1: Itikad kuatnya ya,
0: kuat
1: kita
0: aja,
1: harus bayar gitu. Harus mampu bisa bayar hutang bagaimanapun caranya, tentunya dengan jalan-jalan yang baik.
0: Iya betul ya,
1: Teh. Alhamdulillah dianugerahi, dikasih jalan mungkin ya sama Allah Teh.
0: Iya alhamdulillah.
1: Hingga
0: soalnya kita teman-teman, di saat apapun mau terpuruk atau lagi berjaya, jangan jauh dengan Allah gitu. Kita mohon bimbingannya gitu selalu. Itu. Iya. Soalnya walaupun terpuruk, seterpuruk-terpuruknya kita enggak sampai stres ya, enggak sampai, kan banyak yang seperti apa ya, teman-teman
1: saya. Kita di atas
0: sampai sakit,
1: turun,
0: betul, ya. sampai ya kalau meninggal emang takdir ya, tapi meninggalnya tuh karena dengan sakit-sakitan apa, depresi, kanker kan banyak ya, tanya yang depresi. Gitu benar-benar kita mah tawakal gitu. Kita punya niat baik, kita tidak menipu orang, kita tidak ini punya niat yang baik ya Teh ya, intinya gitu seperti.
1: Iya, kembali lagi kita hanya sekedar berusaha tentunya. Betul. Yang di atas yang menentukan, kita mah hanya meminta aja. Betul. Berserah diri. Teteh Karosi Waktos, kalau kita ingin tahu nih bagaimana sih nyobain Royal Kasava, harus kemana dan informasinya kami bisa dapatkan di mana nih Teh?
0: Sementara waktu Royal Kasava dan Combro ini, saya untuk Royal Kasava ngebrandingnya untuk sementara ini produksi Combro dan bolu Koja Singkong. Boleh teman-teman lihat di Instagram saya Dian Karneli, atau di FB saya Dian Somawijaya Karneli, atau ke nomor WA saya 0822 4031 4292.
1: Sekali deh itu.
0: Nomor WA saya kaum dangu 0822 4031 4292.
1: Janten di IG nate sanes Dian Muldiani sing horengnya.
0: Dian Karneli sareng nami Caroge Agus Karneli.
1: Dian Karneli sok mangga ke di koe poin ditinggalian sapertos kumaha produk. Nah ke insyaallah pami hoyong nyobian kantun di calling wae ka Teh Dian. Hatur nuhun Teh Dian. Ada mungkin di akhir obrolan siang hari ini ada yang bisa disampaikan oleh Teh Dian untuk para pendengar, mungkin bisa memberikan motivasi ataupun inspirasi mangga.
0: Para pendengar kaum dangu Pro 4 RRI Bandung yang budiman, bagi sahabat UMKM yang ingin baik yang sudah berjalan ataupun yang ingin memulai usaha, mari kita mulai dengan keterbatasan dan semua kekurangan yang kita miliki, bukan dengan kesempurnaan yang orang lain miliki, karena gak akan sampai-sampai. Mari kita melangkah, tidak perlu sempurna untuk melangkah dengan segala kekurangan yang ada. kita coba jual produk yang kita bisa di sana sambil berjalan akan kita dapatkan masukan-masukan biasanya dari sahabat, ini kurang apa, kurang kemasannya apa, pasti akan banyak saran. Dan yang jelas dan yang terpenting adalah niat baik kita dari awal. Kita bukan untuk mencari tenar, kita bukan mencari hendak mencari kekayaan, tapi kita ingin awalnya adalah ingin mengoptimalkan potensi yang Allah berikan pada kita. Seperti itu, yeah. Teh.
1: Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ini obrolan UMKM siang hari ini ada sesuatu hal yang bisa dipetik nih kebaikannya, Teh, ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga kepada kaum dangu yang mau membuka usaha ataupun yang sudah merasa jatuh. Ayo bangkit lagi. Ulah dugi ka kapoknya aku gagal ku sakali dua kali. Yes. Teh Dian hatur nuhun waktosna, mudah-mudahan Royal Kasapa teras berkembang ya, Teh.
0: Amin.
1: Teteh sehat teras, hatur nuhun pisan waktosna. Assalamualaikum, Teh Dian.
0: Salam hatur nuhun, Teh Ano.
1: Sami-sami. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Teh Dian Muldiani, owner dari Royal Kasapa, terkait dengan topik yang dibahas tentang cikal bakal Royal Kasapa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Hadirin al-mukarramin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini sedang menunaikan perintah dan titahnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, dengan datangnya kita ke tempat ini untuk menunaikan kewajiban, dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ketika ada undangan untuk melaksanakan sholat, mereka bergegas menuju zikir kepada Allah, meninggalkan bisnis, meninggalkan aktivitas yang lain. Dan itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Dengan meninggalkannya kegiatan sejenak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba Allah yang terpilih. Salawat dan salam semoga selamanya tetap tercurah dan dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut termasuk kita yang mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan pengakuan kita juga diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sakitnya ketika orang mengakui tapi tidak diakui. Kita berharap kita mengakui dan kita diakui, sehingga kelak kita akan mendapatkan pertolongan yaumil kiamah nanti berupa syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam urusan, dari berbagai macam aktivitas, bahkan dari berbagai macam euforia yang mungkin dirasakan oleh sebagian kita, dari berbagai macam persoalan yang menyibukkan manusia, ada satu hal yang hendaknya kita benar-benar memperhitungkannya. Apa itu? Tentang nasib kita nanti dalam kehidupan setelah kematian. Apakah kita
akan selamat atau celaka. Hidup ini singkat. Kita akan mati dan sesudahnya akan memasuki kehidupan yang abadi, yang pada akhirnya kita akan berada dalam salah satu dari dua kondisi yang sangat ekstrim. Apakah kita akan selamat dimasukkan ke dalam surganya Allah untuk merasakan kebahagiaan yang abadi selamanya tanpa batas, ataukah sebaliknya kita akan celaka, masuk ke dalam neraka untuk merasakan penderitaan yang abadi selamanya tanpa batas. Barangkali tidak ada urusan yang lebih penting, tidak ada urusan yang lebih serius, tidak ada persoalan yang lebih hebat daripada memikirkan keselamatan yang hakiki dan abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli-ahli ma'rifat pernah menyarankan, sekali waktu coba datangi kuburan, berkunjunglah ke kuburan dan perhatikan yang tertulis di batu nisan. Di sana ada nama, ada tanggal lahir dan tanggal kematian. Itulah umurnya manusia di dunia. Perhatikan kembali kapan ia meninggal, sudah berapa lama ia dikubur. Bisa menemukan ada yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Mereka hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada usia hidupnya di dunia. Ada yang baru sehari dikuburkan, tetapi ia tidak tahu berapa puluh ratus ribu tahun akan kembali, dan itu menunggu datangnya hari kiamat. Karena kehidupan alam barzakh atau alam kubur sampai hari kebangkitan yaumul ba'atsi telah hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, 100 tahun atau 200 tahun yang akan datang, kita akan menjadi orang yang dilupakan, sendiri dalam kesepian di alam kubur. Tidak ada lagi manusia di permukaan bumi yang masih mengingat kita. Tidak ada lagi anak, tidak ada lagi cucu, bahkan keturunan yang mengirimkan doa ampunan untuk kita. Keluarga kita, cucu, teman-teman dan tetangga, mereka juga sedang meratapi nasib yang sama di alam barzakh atau di alam kubur. Rumah, tanah, dan semua aset yang dulu kita miliki sudah berpindah tangan ke pemilik baru yang bahkan sama sekali tidak mengenal kita. Mereka tidak peduli bagaimana dulu kita berjuang untuk mendapatkannya, apa yang dulu kita banggakan dan kita kenang sebagai prestasi, dengan mudah mereka membuang dan mencampakkannya. Pada saat itu mungkin kita sedang menyesali segala kesibukan kita yang dijalani hari ini. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, hendaknya kita merenungkan kembali kehidupan kita hari ini agar tidak ada penyesalan kehidupan nanti. Inilah kesempatan untuk menentukan nasib kita di alam yang abadi dan hakiki dan tak pernah akan berhenti. Di dunia inilah segala sesuatunya harus kita siapkan. Kehidupan akhirat sepenuhnya bergantung bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini. Hidup ibarat sebuah perjalanan, maka berbekallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu pesannya beliau sampaikan, "Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun." Abu Dzar,
siapkan bekal semaksimal mungkin. Siapkan bekal sebanyak mungkin, karena perjalanan yang akan kau tempuh, perjalanan yang sangat jauh, bahkan perjalanan yang tak akan pernah bertepi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hendak pergi sehari, setidaknya kita siapkan bekal untuk keperluan perjalanan sehari. Kalau kita hendak pergi untuk sepekan, siapkan bekal untuk perjalanan sepekan. Kalau kita hendak pergi sebulan, kita persiapkan bekal untuk perjalanan sebulan. Kekurangan bekal akan membuat kita mengalami kesulitan dalam perjalanan. Tetapi ada yang lebih berat lagi. Kalau kita salah memilih bekal, apa yang kita anggap bekal justru menjadi beban yang memberatkan perjalanan. Maka berbekallah dan pandai-pandailah memilih bekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perbekalan yang membuat manfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan ke akhirat bukan perjalanan sehari atau dua hari, bukan sebulan atau dua bulan, tapi perjalanan untuk selamanya tanpa pernah kembali dalam kehidupan dunia ini. Maka sejatinya dunia ini hanyalah tempat mencari bekal untuk kehidupan yang abadi. Jika kita menginginkan kehidupan dunia, maka saat inilah kita mencarinya. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat, maka kita harus mencarinya di dunia ini juga. Semuanya harus kita siapkan saat ini. Di dunia ini tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti. Dunia tempat beramal, bukan tempat balasan. Akhirat tempat balasan, bukan tempat beraktivitas amal. Maka kita harus memastikan bahwa semua yang kita miliki dan semua usaha dan jerih payah kita akan menjadi bekal untuk perjalanan akhirat nanti. Harta yang kita miliki, yang kita mendapatkannya dengan susah payah, dengan penuh resiko, penuh pengorbanan dan perjuangan, jangan sampai menjadi beban kelak di akhirat. Harta memang akan kita tinggal di dunia ketika kita sudah meninggal, tetapi jangan sampai sia-sia. Jauh lebih baik kita mati meninggalkan harta yang berguna bagi yang hidup dan menjadi kendaraan yang menghantarkan kita ke surga-Nya Allah, dibandingkan jika kita mati meninggalkan hutang yang menyusahkan orang hidup dan memberatkan pengadilan akhirat. Maka hendaknya kita mempertanyakan kembali, apakah harta kita bekal atau beban di akhirat kelak? Kita hitung, kita kembali dengan perhitungan yang jujur, kita audit ulang, bahkan berulang-ulang, dari mana kita mendapatkannya dan kemana dibelanjakannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, la tazulu qodama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma atnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan,
serta tentang tubuh yang kita nikmati, yang kita miliki saat ini, untuk apa digunakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan pekerjaan kita, hendaknya kita merenungkan kembali apakah pekerjaan kita itu mendekatkan ke surga atau justru akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Hal yang terpenting bukan berapa besar gaji yang kita dapatkan atau berapa besar peluang dan keuntungan dari usaha kita, tetapi manfaat atau madarat, halal atau haram. Kita harus menjadikan pekerjaan itu sebagai sarana ibadah dan amal soleh, sehingga setiap tetes keringat dan semua sakit dan lelah dalam bekerja menjadi catatan amal kebaikan yang menambah bekal perjalanan akhirat. Juga keluarga kita, anak kita, istri kita yang menemani kita di dunia, mereka juga yang kita harapkan membersamai kita menjadi keluarga di surga. Jangan sampai anak-anak kita menjadi beban akhirat yang menyeret kita ke dalam jurang neraka. Waspadalah, anak bisa jadikan jalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kelak bisa menjadi musuh kita. Keluarga pun bisa menjadi musuh kita kalau kita tidak pandai-pandai membawanya ke jalan yang Allah ridhoi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bergaul dengan manusia. Kita sebagai makhluk sosial, bergaulah dengan kebaikan-kebaikan, menunaikan apa yang menjadi hak sesama muslim, menghindari segala bentuk kezaliman, agar mereka senantiasa mendoakan kita setelah kematian dan di akhirat menjadi saksi atas semua kebaikan kita. Setiap waktu yang berlalu semakin mendekatkan kita pada batas akhir kehidupan. Kita harus memastikan setiap detiknya menambah produktivitas amal kebaikan buat bekal hidup di akhirat kelak. Jangan sampai kita menyesal di akhirat karena kurangnya bekal kebaikan. Apalagi kalau harus ditambah dengan beban tanggung jawab yang memberatkan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, Allah membukakan mata hati kita untuk bisa bertafakur, untuk bisa berpikir tentang kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tak akan pernah berhenti, kehidupan yang senyatanya yaitu kehidupan akhirat. Hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita meminta, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, hidayah terus curahkan kepada kita, dan kita selamanya ada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum.

الله أكبر.

لله ما في السماوات وما في الأرض.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaih.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Bencana banjir datangnya tidak bisa diduga. Karena itu, perlu kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai dan wilayah permukaan yang rendah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberi

0: melaksanakan langkah antisipasi dalam menghadapi bencana banjir untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, menyimak informasi mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air. Kedua, mengumpulkan dokumen penting dan benda berharga lainnya. Ketiga, mengungsi ke daerah aman atau ke tempat yang lebih tinggi dan hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae aya nawi lujeng siang haturan ka kaum dangu anu tangtosna saparantosna ngalaksakeun ibadah salat Jumat mulia, Jumat barokah kang urang sadayana, kenging panang tayungan, kenging kaberkahan kang urang sadayana. Masih dinambala kecerakan Propas Suara Budaya Bandung nyarengan kaum dangu dina siang ieu. Tungka dina tabuh 13 mah urang baris ngagabung sareng Propat RRI Jakarta kanggo ngadugikeun siaran berjaringan nasional Propat RRI Jakarta. Dina siang ieu baris di isi ku RRI ge sekedap mangetnya. Dina dinten Jumat mah urang sami-sami engke kupingkeun panjenengan ngenaan jazz Betawi irama tradisi dalam sentuhan masa kini bersama Nova Kalista yang akan dipandunya. Kita nanti dengarkan di rentan pukul 13.00 di siaran berjaringan nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya eks kolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat resmi memberlakukan penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya, buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini ya Bang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po ya, Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada tempat persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Ya. Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Allah aman.
1: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Aman.
1: Harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Oh gitu. ya benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak-petung gitu. Padahal seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Gitu. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar.
2: Iya. Yeah. Dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Gitu kan. Iya.
1: Yeah.
2: Nah, jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret teret teret
1: teret. Oh, iya iya iya iya. Lebih ada nilai ininya ya bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya bang.
2: Sebenarnya juga ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
1: Iya betul betul betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya bang ya?
2: Ya pada dasarnya ya apa ya, ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan gam, trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, pok gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja, iya benar.
2: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah? Gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya iya iya.
2: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, okay. Gitu. baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman. Gitu.
1: Oke, okay. Tapi benar itu bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu. Kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Gitu sih. Sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar. Karena orang nganggap mudah aja gitu ya bang ya. Iya.
2: Udah aja ya, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu. Kalau udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya bang ya.
2: Iya sih. Cuman karena penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu dong.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh bang, gila musik gitu bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum buruh ya, produk-produk pasti ada beberapa yang kebetawian dia mainkan, gambang kromong digabung dengan beberapa gitu, banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai tanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
1: Iya.
2: Kicir-kicir gitu misalkan. lagunya slow gitu kan.
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, gitu. berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang Ye.
2: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000. Bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya bener. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi, mencoba untuk enjoy, menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan. Kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan.
1: Iya.
2: Dalam artian selama enjoy, kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi, ngos-ngosan gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Oke.
2: Yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan. Beda.
1: Iya. Baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu kan. Orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul. Gitu. Iya.
2: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran.
2: Tapi itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, bisa kan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya nah, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong. Gitu.
1: Iya benar.
2: Kebanggaan tuh, keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuma kadang-kadang pernah ngerasain nggak po? Pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tiga turun mobil, sangat malu terus disangkain tuan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu. Itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh samaan, udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah. Gitu.
1: Iya. Padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya tapi memang gitu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Kayak orang yang makan singkong juga enggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok enggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh. Dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya, makan singkong terus sembari ngayal dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya, benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang ya, roti keju ya, Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya, gitu.
2: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja.

0: begini lupa sama utang ya.
1: Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Kan
0: lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
0: Lagu-lagu payung fantasi.
1: Yeah.
0: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya iya iya.
0: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tajidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya. Yeah, Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit, bang. Kalau abang Imbong melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak
1: ya?
0: Itu malah terlihat. Seniman Betawi itu anak mudanya banyak banget.
1: Gitu. Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya, bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya, bang ya.
0: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang pemusik gamelan itu anak muda.
1: Iya. Oke, berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut abang?
0: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya bang ya, awal-awal ya. Iya iya.
0: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
0: Sama dia dangdut. Dangdut kan istilahnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya bang ya, atau wadahnya menurut abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
0: Dan orang enjoy terhadap produk itu apa malu? Gitu. Sama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Badan udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belambak.
2: Selamat siang Ica. Gak usah ambil muka. Langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone Bang, orang Bone.
3: Di asinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone Bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan Bang. Nih, dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya, sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Iya. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponof bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa
3: kan,
2: tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Halo. Keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai dari kepes.
2: Oh, maksudnya jazz buka jazz itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya.
3: Iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantau dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Ucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova. Salam semuanya aja.
2: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, jazz itu memang ya tadi ya dia lebih ke improvisasi, baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan misalkan hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kayak gitu. Kalau jazz, uja gerimis aja.
2: Asik.
4: Dari di akhir ini.
2: Nggak tuplak tuplak tuplak gitu ya bang ya,
4: ini lebih smooth, lebih smooth.
2: Iya.
4: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya.
4: Nggak digigit jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan. Ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan, kayak lagu Barbie Kuli.
2: Oke.
4: Apa ya, Tiga Mawarni gitu misalnya.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena kulturnya, karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kerobongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini. Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kirain disuruh nyanyi.
2: Ya, disuruh nyanyi.
5: Maaf dong. Hah? Mbak itu nyanyi tuh si Ica.
2: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ye?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari Batik.
2: Iya. Iya, makasih.
5: Itu pinter ya, mantun juga ya cie ya.
2: Siapa?
5: Itu sih cak.
2: Oke, ya. Oke dah. Gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Ya, memang itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Depo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak kampung krom.
2: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya. Tapi itu ya mungkin gak apa-apa juga. Itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeca Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang keromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
2: Oh.
4: Gerangan, gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
2: Dan, oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pekayaan gitu loh, pekayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Yeah.
4: Itu keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, uh-uh. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa aja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Hai. Iya.
4: Malam gemerlang kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang
2: Bang. Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu ada jazz.
2: Iya, yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Terus sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok Nova tahu siksa tahu kan ya, tahu siksa?
2: Iya.
4: Tahu siksa tahu gak? Tahu siksa, pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
2: Iya.
4: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ade itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan? Enggak. Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya. Yeah.
4: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Ya, yeah, tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, okay, yeah, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Yeah. Kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Yeah. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang. Iya, ini Ade nih taunya kuning ya Bang, ye.
4: Taunya kuning.
2: Iya. Yeah.
4: Minyaknya sedikit,
2: yeah,
4: goreng itu gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, yeah, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
4: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Ye. Oh gitu. Ya terus gimana Bang, apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak, yeah.
4: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kayak orang ngobrol santai.
2: Oke okay, deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada ada berbagai macam bias itu, ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari porok cabai itu kalau jajan itu. Padahal kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirenda itu di Kutat. Itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
2: Oke. Okay.
6: Ketua fan saya tuh kalau beli produk cabai tuh. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong tahu itu sama cabai dikasih minyak itu.
2: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
6: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu,
2: usak-atik, gitu. Iya, iya.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya, jazznya. Iya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enak kan macam-macam itu jazznya itu. Cuman karena lah ya saya mau tanya itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
6: Itu jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaan untuk Bang Embon, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong.
2: Oke.
6: Okay. Saya udah bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Oke.
6: Okay. Tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu kan ya.
2: Termasuk
6: Palang Pintu itu Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, okay, ya.
6: Yo. Selamat pagi, siang.
2: Ye, yeah, sami-sami,
6: Selamat hari batik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Lenong itu ada dua, ada lenong preman, ada lenong tenar. Tadi kita bahas masalah itu, tadi Pak Hasan sempat tanya itu kan ya. Tapi sih, tadi saya sedikit tangkap itu, maksud Pak Hasan adalah lenong tenar dan lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Pak Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Buru aja bikin gitu dengan versinya dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, serius miler musik. Intinya best jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
2: Gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya nggak kaget-kaget.
2: Ya ya ya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya iya. Lah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
4: Iya iya. Enggak pakai kopi saset.
2: Iya bener dah. Iya iya iya. Oh jadi ini
4: ditambahin keju.
2: Ini bentuk kreativitas ya, Bang ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Yakin kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
2: Oh, beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kesana kesono ya, Bang ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
2: Kalau khusus ya,
4: kita kopinya gak kopi sate.
2: Iya, iya. Jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh. Oh gitu ya, Bang ya. Oke deh. Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi ada enak gitu.
2: Iya, benar-benar benar.
4: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya, gitu. Kita mau makannya enak ya, Bang ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah,
2: ilah. Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya, sehat-sehat.
2: Oke deh, Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: kin menang kin eta buahna.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
9: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro4 Suara Budaya Bandung.
4: Ibu Dr. Randa Tri Setia Handayani MSI, beliau adalah Ibu Lurah dari Gempol Sari. Ibu Tri, bagaimana sih menurut Ibu secara pemahaman konseptual ini? Apa sih yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu?
5: Ya, mungkin ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, apalagi saat ini bermasyarakat di lingkungan, tidak ego kita yang didahulukan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pahami di masyarakat. Apalagi kalau saya sendiri bergerak juga di pemerintahan, bergerak juga dengan masyarakat, itu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya pastinya itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dimana dengan kebersamaan, insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan segera tercapai dibandingkan dengan mementingkan diri pribadi atau mengedepankan ego pribadi.
4: Contoh yang real di kehidupan atau dalam lingkungan kita itu seperti apa, Ibu?
5: Untuk real di masyarakat, seperti Kota Bandung sendiri, program-program Kota Bandung yang memang sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan oleh kebersamaan dari semua lini lapangan warga masyarakat. Ya, terutama saat ini yang menjadi prioritas Kota Bandung adalah masalah sampah. Kalau kita mengedepankan ego kita sendiri, otomatis permasalahan sampah tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan kebersamaan warga, kesadaran warga untuk dapat memilah dan mengolah sampah, baik di kawasan, minimal di rumah sendiri, kemudian di lingkungan, dan juga di sekitaran. Contohnya kalau untuk di Kelurahan Gempol Sari, kita insya Allah sampah juga itu akan menjadi berkah. Saat ini kami sedang bergerak dengan warga masyarakat keseluruhan adanya pilah olah sampah.
4: Di akhir statement mungkin bisa Ibu sampaikan ada pesan atau harapan nih terkait bagaimana sih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini, Mangga.
5: Tidak selalu harus mementingkan pribadi kita, tetapi lihat keliling kita bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebersamaan di masyarakat, karena semua masalah akan bisa diselesaikan dengan kebersamaan.

0: Kabarna dina sonten ieu pamugi sadayana teu boleh aya dina ginanjar kawiljengan panceuk dina tiap 2 Oktober 2026 ukur pangering-eling panginten hiji bewara oge pobilih kaum dangu teu acan uninga wirehna dina dinten ieu teh geningan hari batik nasional. Batik anu sok diangge ku urang biasa nama diangge kanggo kauleman antanapi bade pasomoan sareng sajabana eta teh tangtosna aya harina hari batik nasional. Hiji waktos, hiji momen untuk merayakan warisan budaya yang tentunya sudah mendunia, bahkan batik sudah mulai merambah kancah internasional yang menjadi simbol kebanggaan bangsa, dan kini tidak hanya dihargai di dalam negeri tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Namun bagaimana sebenarnya sejarah batik hingga menjadi bagian penting dari identitas bangsa? Ayo ayo nama kantun ditinggal wenya Bang Inten. Komo zaman modern upami hoyong informasi-informasi anu akurat sareng anu luyu sareng kahirupan ayeuna. Ayeuna mah seueur aplikasi-aplikasi atanapi aya di Google, aya di sabjabana tanging kade bilih aya berita-berita anu hoax, warta-warta anu hoax. Da ternyata batik mah lain saukur ngan ukur dipake atawa motif na wungkul, melainkan sebuah tradisi yang syarat dengan filosofis juga cerita. Dan menurut catatan sejarah, baik batik telah ada di Indonesia sejak abad ke-4 kaum dangu pada kerajaan Buddha Hindu. Namun teknik membatik yang kita kenal sekarang ini mulai berkembang pesat di pada abad ke-19 di Yogyakarta, Solo, dua kota yang menjadi pusat seni batik. Pemika Klewer, Tarapika, Malioboro, seueur batik-batik anu ciri khas, bahkan di Jawa Barat mah seueur eno geunya tiap daerah ngagaduhan eta hiji kaistimewaan kabeungharan tangtosna hiji bangsa.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dangdut, dangdut adalah kita kaum dangu masih ditemani merompas suara budaya Bandung kecolongan kade ah pilih kecolongan nya aduh dina sonten ieu teh katawis mendung tak berarti hujan, mudah-mudahan mendungnya tidak semendung hati kita. Dan bagi kaum dangu yang ingin bergabung melalui line telepon atau WhatsApp di 0811200815140. Satu kali lagi mungkin 0811200015140 di 7217043 kalau melalui line telepon. Silakan kita bergembira ria melalui lagu-lagu pro dangdut dari perempat suara budaya Bandung berkali-kali.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah,
0: sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Dibuat

0: Kasihan kan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Kamu masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita masih kami hadirkan sajian lagu-lagu Pro Dangdut dan mudah-mudahan bisa berkenan di hati kaum dangdut dan bisa menemani di sore hari ini yang nampaknya kota Bandung saat ini mendung tapi tak berarti hujan.

0: aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: Rompat, suara budaya, Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Enak ya, jadi guru masuk COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
2: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya berukuran 270 meter persegi terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka

0: dibuat, disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaumnanggu periogi kauninga wilayah azan maghrib kanggo wilayah Bandung sabudeureunana dina dinten ieu tabu 17 langkung 50 hiji menit.
1: Malam Sunda dina wanci sariak layu.

Tos aparatos nang ke kumandang azan maghrib, sakatenan sim kuring undur pamit, salah jadang ke kaum dangu baris disarengan ku Kang Roy tudu ikareng sena acara. Hatur nuhun, cak permias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya." Muttafaq alaihi.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Masih ingat pagelaran Kita Indonesia yang viral dengan sajian dokudrama Menjemput Suara Merdeka?
1: Dan demikianlah berita dari Radio Bandung, Osokyoku.
2: Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17.
0: Kini siap hadir Kita Indonesia 2 dengan tema Indonesia Menggugah. Dimeriahkan oleh penyair dan pembaca puisi nasional Peri Sandiqvist.
3: Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.
4: Menghadirkan talk show dengan narasumber CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun dan seorang director, sinematografer serta creative planner Anggi Friska.
0: Juga ada penampilan dari Brown Eyes Music dan juara satu bintang radio tingkat nasional tahun 2025, Sabila Caitra.

Jangan terlewatkan pula persembahan teatrikal berjudul Sidang Opini dimainkan Teater Bandung Selatan Tebas. Kita Indonesia 2, Sabtu 22 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540, serta aplikasi RRI Digital.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dek, Dek, nih Mama beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
3: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget tanpa pengawasan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Kalasan. Peninggalan agama Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah Candi Kalasan. Letak pada sisi sebelah kanan Jalan Raya Jogja-Solo, kilometer 13, masuk beberapa puluh meter ke arah selatan. Candi ini didirikan oleh Panangkaran, Raja Kedua dari Kerajaan Mataram Kuno pada abad 8 Masehi sebagai persembahan kepada Dewi Tara. Lengkung Kalamakara dengan hiasan kahyangan di atasnya terpahat di atas pintu masuk dengan begitu indahnya. Keindahan hiasan dan relief-reliefnya disebabkan oleh penggunaan sejenis semen kuno, Baj Larepa. Candi ini dianggap permata kesenian Jawa Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: potensi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu? Kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku nggak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
2: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
3: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
1: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
3: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
0: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
3: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah. Dan dia sangat baik hati.
1: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
3: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan. Dan Arif menawarkan bantuan. Tidak lebih dari itu.
1: Hanya itu?
0: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan dan aku berusaha membantu.
1: Kamu tidak punya alasan yang lain, kan? Yang membuat aku curiga?
3: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
1: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
3: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
0: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
1: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
3: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: Arif, Maya, apa yang terjadi? Aku dengar kalian ada masalah dengan Nina.
1: Maya curiga karena aku sering membantu Nina. Kami sudah bicara dengan Nina dan dia mengatakan semuanya.
0: Itu terdengar seperti kesalahpahaman. Kadang-kadang hal seperti itu sering terjadi. Apalagi kalau di antara kalian tidak saling terbuka.
2: Aku tahu, tapi sulit untuk tidak merasa cemas. Aku takut ada yang tidak benar.
0: Aku bisa mengerti perasaanmu, Maya. Tapi aku kenal Arif cukup lama. Jika dia bilang tidak ada yang salah, aku percaya padanya. Coba kamu berpikir secara positif.
1: Terima kasih, Budi. Aku berharap masalah ini tidak berlarut tanpa ada penyelesaian.
2: Makasih, Budi. Aku akan berusaha untuk lebih percaya.
0: Bagus. Komunikasi dan saling percaya adalah kunci dalam suatu rumah tangga. Oh iya, silakan diminum dulu, mumpung masih hangat.

0: Maya tampak lebih tenang setelah berbicara dengan Nina dan Budi. Arif dan Maya duduk di sofa, saling memandang.
1: Maya, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan akan selalu jaga perasaan ini. Tidak ada yang lebih penting dari kamu.
2: Aku juga mencintaimu, Arif. Aku hanya terlalu cemas. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena kesalahpahaman.
1: Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku yakin kita bisa menghadapi masalah ini juga.
2: Aku akan berusaha lebih baik dalam berkomunikasi. Kita harus saling mendukung, Arif.
1: Benar. Dan aku akan lebih terbuka tentang kegiatan harian bersama teman-temanku.
2: Baiklah, kita belajar dari hari ini dan menjadi lebih baik.
1: Terima kasih sudah percaya padaku, Maya.
2: Terima kasih juga, Arif, karena kamu sudah sabar dan selalu membimbingku.

Arif dan Maya saling berpelukan, menunjukkan kedekatan mereka yang semakin kuat setelah melewati masalah yang mereka hadapi. Demikian drama radio Hikmah di Balik Tuduhan. Naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Didukung para pemain Sapta Wegi Tamara sebagai Arif, Sinta Febi Fitriani sebagai Maya, Dinda Lestari sebagai Nina, dan Atar Diansyah Pangestu sebagai Budi. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Iyam Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di Manawayana. Wilujeng wengi, selamat malam buat anda semuanya. Dan kali ini di obrolan budaya tentang adat istiadat dan ugeran, kita mengangkat tema tentang makna batik membentuk karakter manusia. Insyaallah sudah hadir di lain telepon juga Ambu Rita Laraswati yang akan berbicara tentang makna batik membentuk karakter manusia, tentunya di acara obrolan budaya melalui Pro 4 AM 540 kHz dan juga melalui RRI Digital. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Rampes Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi deui. Wilujeng Wengi para pendengar RRI Jawa Barat.
0: Wilujeng
1: Tatar Sunda.
0: Wilujeng tepang di udara pokona mah.
1: Mohon
0: Ambu di sarangan
1: udara.
0: Mohon di sarangan Kusim Kuring Roy Wijaya.
1: Mohon Kang
0: mohon, Roy. Kang Roy gitu. Tah
1: ieu aya naon ieu Kang Roy?
0: Mohon cenah ieu teh obrolan dina wengi ieu jejer carios nama makna batik membentuk karakter manusia.
1: Mohon.
0: Gitu tanya. Mohon. Tah sareus nama naon atunya istilah nama tos tang tos beren bakti si batik teh aya maknana, aya sejarahna, aya filosofisna gitu.
1: Mohon.
0: Nah, batik sanes sakedar kain, teras bermotif tapi aya makna,
1: tapi motifna aya makna.
0: Tah mohon. Tah apa nusaleresna ieu teh dina kahirupan masyarakat anu umum lah Indonesia da batik mah sanes di Sunda unggulnya bunya.
1: Mohon nusantara.
0: Mohon. Tah jadi apa sebenarnya makna batik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mangga?
1: Mohon. Panginten ku bahasa nasional we nya Kang supados.
0: Mohon.
1: Para pendengar RRI nu sanes
0: kira ngartos bahasa Sundanya, mohon.
1: Sunda biasa memaknai jeung kahartos
0: panginten. Mangga.
1: Mohon. Selamat malam para pendengar RRI setatar Sunda, se-Jawa Barat, dimanapun Anda berada. Pada hari ini adalah Hari Batik, tanggal 2 Oktober 2026 ini merupakan Hari Batik Nasional. Nah, Hari Batik ini sudah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Nah, yang memang bertepatan dijadikan Hari Batik ini menjadi warisan tak benda UNESCO. Nah, pada tanggal 2 Oktober hari ini. Nah, wilujeng dinten wayah ayeuna, selamat pada hari ini tanggal 2 adalah Hari Batik Nusantara atau Hari Batik Sedunia ini. Gitu Kang Roy. Mohon panginten dilanjut
0: untuk artinya ini alhamdulillah jadi batik diakui ya, tidak hanya ya, di Indonesia tapi oleh dunia melalui UNESCO
1: dunia,
0: itu Ibu.
1: UNESCO ya. Iya.
0: Nah,
1: yang bertepatan pada hari ini Kang, perayaannya
0: alhamdulillah
1: tanggal
0: 2 Oktober. Ya. Pas gitu kebetulan.
1: Iya,
0: betul. Nah, terus orang juga sekarang alhamdulillah artinya sudah kita diakui ya bahwa itu adalah merupakan budaya kita Ibu ya. Orang betul, sering juga menggunakan batik, tapi ada beberapa daerah tertentu yang tidak memiliki batik ya, gitu ya. Walaupun motifnya mungkin ada kesamaan. Nah, tapi apa sebenarnya makna batik dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini, Mangga Bu?
1: Ya, batik dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sudah menjadi apa namanya ya, produk yang menjadi produk budaya dan juga sudah menjadi produk pemasaran secara ekonomi, Kang, gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi batik Nusantara ini, batik yang ada di Indonesia ini juga sudah menjadi nilai ekonomi ya, yang utamanya seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi di sini masyarakat itu kadang itu lupa bagaimana memahami sejarah batik, terus apa sih filosofi batik, makna batik, begitu. Nah, mungkin bagaimana batik mencapai kejayaannya pada zaman sekarang, mungkin kita sedikit akan ulas tentang sejarah batik secara umum ya, Kang ya.
0: Iya, gitu. Iya.
1: Batik ini ada sekitar di abad 6 sampai dengan abad 13 Masehi. Artinya pada abad itu bangsa kita Indonesia ini zaman kerajaan ya, Kang ya.
0: Yeah.
1: Pada zaman kerajaan. Nah, yang awalnya batik ini memang hadir pada zaman kerajaan, yang memang dahulu kala itu hanya ada di kerajaan ataupun di keraton-keraton istana, begitu kan. Nah, dan motif-motifnya yang ada di istana kerajaan itu, itu juga memiliki motif-motif yang khusus. Nah, yang khusus, kenapa dikatakan khusus? Karena dalam pembuatannya itu ada istilahnya itu sangat sakral. Kedua, pemakaian motif batik itu tergantung kepada jabatan-jabatannya dalam keistanaan itu, gitu. Nah, bukti batik ini ada lahir pada abad kerajaan-kerajaan terbukti itu terdapat pada relief Candi Prambanan. Nah, yang menggambarkan pakaian bermotif batik-batik. Nah, dan ini merupakan ditentukan menjadi cikal bakalnya adanya batik seperti itu. Nah, pada saat ini berkembang dari abad 6 sampai 13 terus berkembang, akhirnya pada saat abad 19 batik ini berkembang kepada masyarakat umum. Sampai hari ini jadi motif batik itu sekarang itu di mana saja kita bisa mendapatkannya seperti itu. Nah, makna batik ini yang banyak masyarakat kita itu belum paham dan belum diketahui. Padahal makna batik itu sangat bermanfaat dan memiliki makna membentuk karakter manusia.
0: Apa tuh, Bu?
1: Nah, jadi ada edukasi, ada pendidikan dalam motif-motif batik itu yang saat ini itu kita lupa, gitu kan. Lupa, tidak lagi mempelajari, tidak lagi menggali, tidak lagi mengedukasi. Nah, ini merupakan kekayaan tradisional dalam ilmu pengetahuan tradisional budaya kita. Harusnya pemerintah ini menggali hal ini, gitu. Nah, makna batik merupakan yang saat ini menjadi warisan yang sudah mendunia ya. Nah, batik ini memiliki berbagai macam motif yang mengandung filosofi, doa, nasihat-nasihat dalam kehidupan.
0: Oh, gitu ya.
1: Nah, dan batik ini juga merupakan peninggalan leluhur dan menjadi warisan turun-menurun, sehingga saat ini juga batik masih masih berjaya, masih diminati, dan keberadaannya masih terus ada. Nah, proses pembuatan batik pada zaman dulu itu sangat tradisional sekali, yaitu menggunakan lilin, ya, menggunakan lilin dan dicetak atau ditulis pakai apa namanya canting itu ya. Nah, dalam proses membuat batik dengan tradisional ini itu memerlukan kesabaran. Nah, memerlukan kesabaran, ketelitian, terus memerlukan imajinasi. Oh, gambarnya mau seperti apa? Terus gambar ini memiliki makna apa, tujuan apa, filosofi apa? Nah, jadi pada zaman dahulu kala, pada zaman kerajaan tidak hanya membuat batik kepentingan industri, itu belum kepikiran waktu itu. Tetapi zaman dulu itu leluhur kita berpikir bahwa ini tuh harus memiliki nilai pembentukan karakter, pembelajaran etika, moral, seperti itulah. Terus pertumbuhan secara spiritual, seperti itu kan zaman dahulu kala gitu. Nah, sehingga Ambu sebagai budayawati memberikan judul malam ini itu batik membentuk karakter manusia gitu ya. Karena memang ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya. Jadi proses pembuatan batik ini memang memerlukan kesabaran, ketenangan hati, ketelitian, terus memunculkan imajinasi-imajinasi ya, sehingga memunculkan

0: Berapa macam motif?
1: Kalau motif
0: Dulu
1: itu banyak, setiap daerah, setiap apa provinsi, setiap daerah, setiap suku bangsa itu dia punya ciri khas masing-masing, Kang.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau kita bahas ini nggak cukup satu
0: Panjang lah
1: malam
0: ya, gitu
1: ini
0: ya.
1: gitu kan ya,
0: Iya.
1: panjang. Tapi
0: Kalau
1: kita ambil
0: yang
1: contohnya
0: sama
1: saja.
0: mungkin ya, misalnya ada berapa macam dari sekian puluh gitu.
1: Oh ya,
0: Yang
1: kalau
0: maksudnya yang lebih terkenal gitu.
1: kalau dirunut ya Kang ya, Senusantara itu mungkin ratusan, 200-an motif ya.
0: Oh,
1: Dalam
0: banyak
1: Jawa
0: ya.
1: aja dia bisa punya Jawa aja dia punya bisa punya 10 sampai 15 motif Jawa, belum Sunda gitu kan ya. Nah,
0: Iya. Yeah.
1: ini mungkin kita kita ambil sebagian
0: Beberapa
1: motif
0: motif
1: aja
0: ya.
1: ya Kang ya, beberapa motif aja. Nah, contohnya motif kaung. Nah, motif kaung ini
0: Kaung.
1: tahu kan tangkal kaung?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Tangkal
1: Aren
0: kaung
1: ya.
0: aren.
1: Nah, tangkal aren itu kalau lagi muda itu kan yang jadi panganan bulan puasa itu dia
0: Kolang
1: musim
0: kaling
1: itu
0: lah.
1: kolang-kaling. Nah,
0: Caruluk.
1: kalau udah tua, ya kalau udah tua itu kan nanti dia akan membentuk biji, akan keras kan, dan warnanya hitam,
0: Ya. Yeah.
1: warna hitam. Nah, itu namanya motif kaung. Nah,
0: Kaung.
1: di Sunda dan di Jawa juga motif itu dipakai. Nah, motif kaung ini memiliki makna filosofi, yaitu satu, kemurnian. Kemurnian,
0: Yeah.
1: kekuatan, kebersihan hati, dan keadilan. Nah, jadi membentuk bentuk biji buah aren ini atau buah kaung ini yang melambangkan apa suatu apa yang banyak dimanfaatkan, yang bermanfaat. Jadi tangkal kaung itu kan hampir semua bagian-bagiannya itu bermanfaat tuh
0: Ya,
1: Kang.
0: dari akar
1: Ya,
0: sampai ke
1: dari akar,
0: daun
1: batang,
0: pucuk ya.
1: daun ya, terus air niranya itu ya, airnya itu bisa jadi gula kan gitu. Nah, artinya si buah aren ini atau biji aren ini melambangkan kehidupan harus bermanfaat untuk banyak orang.
0: Ya.
1: Nah, jadi apabila kita menggunakan jarik ataupun sinjang kata orang Sunda, corak kaung ini, kita pada saat kita tahu maknanya, tahu filosofinya
0: Yeah.
1: bahwa ini filosofinya adalah kesucian, kekuatan, gitu ya, kemurnian hati, keadilan. Nah, maka di situ terbentuk karakter kita gitu, bahwa oh
0: Iya,
1: saya
0: iya.
1: menggunakan kain kaung ini apa filosofinya ada begini. Nah, itu ternyata mengasah, mengasah Kang, mengasah kepribadian seseorang itu untuk lebih baik memiliki karakter yang lebih baik seperti
0: Iya,
1: itu.
0: iya.
1: Nah, contohnya lagi ada itu parang ya. Nah, parang itu
0: Parang.
1: memiliki makna arti filosofi itu kekuatan, ketangguhan. Nah, karena parang ini tuh dia hampir mirip seperti keris gitu ya, kayak pedang gitu,
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Motifnya kayak begitu. Terus dia juga memiliki semangat. Nah, semangat tidak menyerah dan keberanian, keberanian terhadap apa ya, perjuangan gitu, keberanian terhadap perjuangan. Nah, biasanya parang ini pada zaman kerajaan itu dipakai oleh sosok raja, raja utama gitu, dipakai oleh raja. Dan pada kondisi itu dulu tidak boleh ada yang menggunakan batik parang ini, hanya boleh dipergunakan oleh raja seperti itu. Nah,
0: Yeah.
1: ada juga yang namanya kalau di Sunda itu Megamendung. Kalau di Tatar Sunda ya,
0: Yeah.
1: di adat budaya kita itu Megamendung. Nah, Megamendung ini memiliki makna dan filosofi itu adalah awan, awan yang mendung gitu. Awan yang mendung yang melambangkan apa ya, kesejukan. Kesejukan, ketenangan, serta harapan, doa, permohonan keberkahan rezeki. Karena secara filosofis apa dan secara keilmuan alam gitu, awan itu adalah bakal turun menjadi

0: Nah,
1: Iya.
0: hujan itu adalah berkah, berkah turun, dan hujan itu adalah rezeki. Nah, sampai saat ini orang tua kita bilang kan, keseweos, nggak apa-apa hujan, hujan ini rezeki, berkah gitu. Ya jelas akan memberkahi karena tumbuhan yang layu tersiram akan hidup kembali gitu,
1: Iya.
0: rumput yang layu. Nah, kayak kemarin tuh kita ada isu El Nino yang panasnya katanya akan membawa kemarau panjang, tapi tiba-tiba sekarang turun hujan. Nah, berkah kan
1: Iya.
0: tanaman-tanaman itu jadi hijau kembali, hidup kembali. Nah, ini memang ada filosofi alam, ada filosofi alamnya, ada filosofi pembentukan karakter gitu dari
1: Iya.
0: makna dari megamendung ini. Nah, terus ada namanya corak lasem. Nah, corak lasem ini
1: Lasem.
0: itu dia lasem ini dia lebih cenderung ke warna-warna cerah, warna merah. Nah, warna merah ini melambangkan semangat, kebahagiaan, terus apa namanya kebenaran gitu kan, kebenaran, kebebasan gitu. Nah, warna-warna cerah ini menggambarkan semangat, semangat hidup gitu. Nah, manusia itu kalau tidak ada semangat hidup kan dia loyo ya Kang ya,
1: Iya.
0: loyo, malas gitu kan. Nah, warna-warna motif lasem ini membentuk karakter orang-orang yang akhirnya bisa bersemangat gitu, bisa bersemangat, bisa apa namanya punya karakter yang kuat gitu
1: Ya.
0: kan, kuat dalam
1: Fisik gitu
0: menjalani
1: ya.
0: kehidupan fisik, lahir batin gitu kan. Nah, seperti itu.
1: Bu,
0: Di
1: itu bisa dari warna bisa menunjukkan juga daerah nggak? Misalnya kan rata-rata di daerah timur itu berwarna-warna gitu.
0: Oh gitu. Ya, bisa bisa itu menunjuk biasanya setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri baik warna ataupun motif ya. Nah, misalnya seperti di apa namanya Cirebon. Nah, di Cirebon itu kan dia motifnya lebih lebih cerah-cerah. Lebih
1: Iya.
0: warna-warna ngejreng gitu ya, warna-warna mencolok gitu. Nah, itu sebenarnya tadi motif-motif warna-warna lasem tadi yang diambil gitu. Warna-warna lasem ini yang diambil, tetapi corak-coraknya itu bisa divariatifkan, Kang,
1: Oh,
0: gitu.
1: terkelompok
0: Nah,
1: dalam motif lasem ya, kalau yang warna-warna
0: ya,
1: itu ya.
0: begitu yang warna-warna ini gitu. Jadi memang dan setiap setiap daerah itu ada yang memang jadi ada beberapa karakter batik itu kalau apa namanya di tanah Sunda itu ada istilahnya itu warna batik misalnya warna hitam gitu. Nah, warna-warna yang sifatnya pakem gitu Kang. Nah, sifatnya
1: Iya.
0: pakem itu kalau di tanah Sunda itu melambangkan keteguhan hati, misalnya seperti coklat. Nah, coklat itu memiliki makna merendahkan hati, kesederhanaan, gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, terus dia melambangkan tanah dan leluhur. Nah, kalau
1: Iya,
0: dalam
1: iya.
0: budaya Sunda itu warna itu memiliki makna juga dan filosofi. Nah, seperti misalnya warna hitam. Nah, dalam budaya Sunda itu dimaknai keteguhan dan kekuatan batin. Nah, warna putih itu diartikan, dimaknai itu kesucian atau niat tulus, hati bersih. Nah, terus ada, nah, warna cerah dalam pemahaman budaya Sunda itu dia lebih ke sukacita, kegembiraan, kehangatan. Nah, jadi ada makna dan filosofinya dari warna-warna juga nih. Dari warna-warna. Nah, biasanya kalau digunakan untuk acara-acara yang sakral gitu ya. Misalnya contohnya acara-acara kematian ditutupnya itu biasanya itu sinjangnya atau kainnya itu lebih warna-warna yang tadi hitam, coklat, begitu. Jadi warna-warna yang lebih gelap. Nah, biasanya seperti itu, Kang.
1: Baik, Ambu, sebelum saya lanjutkan, ini saya persilahkan juga buat Anda pendengar ke kaum dangu dimanapun Anda berada di acara Dialog Budaya ini yang bertema tentang makna batik membentuk karakter manusia di hari batik tanggal 2 Oktober. Ya, inilah hari batik nasional. Di 0811-215-40 ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih, Ambu. Ya, mau kita bacakan dulu ya. Ini boleh. Ada ya dari pemirsa ini. Dengan pembuatan motif batik, katanya tadi batik zaman sekarang yang menggunakan cetakan, katanya Ambu, bukan secara tulis tangan. Apakah ini dapat mengurangi esensi dari filosofis batik yang melatih karakter untuk bisa lebih sabar dan teliti? Ini dari Andika di Gedebage, katanya. Mangga, Ambu. Kan kalau sekarang katanya Ambu tadi ceritakan ya bagaimana membuat batik itu dengan tangan ya ditulis. Kalau sekarang kan sudah aja sudah ada yang dicetak juga ya. Ya, seperti betul, itu. Mangga.
0: Ya. Baik pemirsa RRI dari Akang yang di Gedebage,
1: Kang Andika.
0: Kang Andika, selamat malam. Semoga sejahtera, sehat selalu Kang Andika.
1: Amin.
0: Pertanyaannya sangat bagus sekali. Inilah pengaruh dari perkembangan zaman ya.
1: Teknologi.
0: Pengaruh dari pengembangan zaman yang memang menuntut satu kebutuhan. Kedua ekonomi, industri
1: ya.
0: Ini mempengaruhi bagaimana dalam pembuatan batik. Nah, jelas ini akan mempengaruhi secara makna, filosofi, esensi dan makna spiritual. Ini pasti akan mempengaruhi karena pabrik atau perusahaan-perusahaan industri yang membuat batik ini jelas mereka motivasinya mengejar
1: industri,
0: partai, bisnis ya. Nah, otomatis mereka ini tidak akan memikirkan makna pembentukan karakter dibalik, manusia gitu ya.
1: Dibalik karena membuat memang, batik itu ya.
0: Iya, membuat batik ini sudah jelas itu akan mereka tidak akan ingat kepada hal-hal yang berbau pembentukan karakter spiritual gitu, sudah tidak mengingat itu. Nah, ini yang
1: jadi mengurangi nilai itunya ya, Bu ya.
0: Ini mengurangi nilai ya, pendidikannya, tapi mereka ya. Meningkatkan mereka ada positifnya juga ya. Meningkatkan nilai industri. Terus memperbanyak proses produksi gitu ya. Jelas itu ada untungnya juga, ada positifnya.
1: Betul.
0: Juga. Tapi yang kondisi zaman ini memang esensi secara spirit, nah ini sudah pasti hilang gitu. Apalagi kan yang membuat untuk kebutuhan industri ini belum tentu anak keturunan dari leluhur-leluhur tanah air kita. Belum tentu anak turunan dari raja-raja pada abad 16-13 itu yang membuat. Mungkin kalau mereka yang meneruskan, mungkin esensi itu masih bisa dihadirkan. Tapi kalau misalnya udah bukan bangsa kita, sudah bangsa lain, karena dia mengejar kebutuhan disebutnya kebutuhan industri, kebutuhan pemakaian gitu ya. Ya mungkin mereka nggak akan dan tidak akan paham terhadap esensi-esensi yang sifat-sifatnya memiliki nilai-nilai budaya, nilai-nilai budi pengerti, apalagi pembentukan karakter. Sudah yakin itu pasti hilang begitu, tidak digunakan.
1: Betul. Terus juga kan ini dari 10 batik, Bu, yang yang saya punya, yang tulis itu cuma satu. Soalnya kan
0: dan yang
1: beda,
0: tulis itu
1: harganya kan
0: mahal.
1: Nah, itu. Makanya dari 10 cuma satu.
0: Betul.
1: Harganya juga dan jauh gitu.
0: Nah, betul. Dan saat ini orang-orang masyarakat sekarang itu kan dia harus ingin menggunakan batik, tapi bagaimana ekonomis gitu kan terhadap pengeluarannya sesuai dengan kantong, apalagi sekarang ada batik-batik printing, batik cap gitu ya.
1: Ya jadi saya cukup satu saja yang tulisnya.
0: Yang tulisnya. Nah itu Akang punya itu corak apa, Kang?
1: Apa ya namanya itu? Garutan sih.
0: Motifnya, oh garutan. Garutannya itu gambar apa? Motif apa, Kang?
1: Ini apa? Burung ada bunganya gitu.
0: Oh iya. Nah kalau garut itu memang burung. Nah kalau di Sunda, di tanah Sunda itu memang Kang, motif-motif itu dia lebih mengarah mengambil pada alam.
1: Yeah.
0: Nah misalnya seperti biji timun gitu ya. Terus ada di Garut itu ada batik corak
1: daun kelapa,
0: singkong gitu. Daun terus singkong. Ada motif hewan, burung seperti itu.
1: Harimau.
0: Nah itu ya harimau begitu. Nah itu dulu zaman Dayang Sumbi, zaman kerajaan Dayang Sumbi itu itu ada narasi yang menceritakan bahwa ada batik Dayang Sumbi katanya kayak gitu. Tapi Ambu ini lagi mencari narasi pastinya gitu.
1: Yeah.
0: Nah, memang batik-batik Dayang Sumbi itu yang ada di Jawa Barat itu terutama yang ada di Kota Bandung itu katanya ada batik corak Dayang Sumbi yang memang motif-motifnya itu lebih ke alam, ke daun-daunan, ke batu, ke air yang seperti itu, terus ke buah-buahan gitu. Yang sekarang ini Ambu sedang mencari Bandung itu siapa sih pembuatnya gitu batik Dayang Sumbi ini. Kalau misalnya memang belum ada, kenapa enggak gitu kita kreasikan lagi, kita buat lagi seperti itu. Nah ini batik Dayang Sumbi ini sepertinya ini bisa juga ini diangkat gitu menjadi kearifan lokal Kota Bandung. Menambah hasanah motif-motif batik gitu kan yang di Kota Bandung. Nah ini Ambu lagi mencari narasi persisnya ini Kang gitu. Mudah-mudahan dapat dan ini bisa menambah mungkin ada juga di situ nilai-nilai pembentukan karakternya.
1: Yeah.
0: Pasti yakin ada gitu karena jelas yang digunakan motif-motif alam seperti itu Kang.
1: Kalau yang saya ketahui sih, saya yang tahunya dia ada galeri-galeri saja kalau di Bandung, tapi yang memproduksinya saya juga kurang paham. Tapi kalau di Garut, terus juga di Tasik, kalau tidak salah itu ada gitu, yang mereka yang membuat produksi batik seperti itu, Ambu.
0: Iya betul betul.
1: Nah kalau, gini Ambu. Berkaitan dengan hal itu gitu ya, bagaimana kita nih yang awam gitu mengetahui kalau saya sedikit lah gitu pengetahuannya. Jadi yang saya tahu, oh ini batik Garutan kayak gini, batik Tasik kayak gini gitu ya, yang di Bandung sendiri, yang secara nasional di beberapa daerah seperti saya pernah dapat batik dari Nusa Tenggara Barat gitu ya, warna-warni gitu kayak orang Timur gitu kan, seperti itu. Daerah Nusa Tenggara sana rata-rata warna-warni gitu, merah menyala gitu ya, seperti itu. Mereka lebih berani gitu dibanding dengan batik-batik yang ada di wilayah Priangan atau di Jawa sendiri betul. Seperti itu. Nah, apa yang kita tahu bisa membedakan, oh ini batik dari orang Sunda nih, kalau ini batik dari Jawa, oh ini Solo, oh ini Sumatera, Kalimantan, kalau ada misalnya Sulawesi, nah seperti itu secara umum.
0: Ya secara umum kita bisa membedakan tadi dari motif ya, seperti Sulawesi itu dia motifnya lebih ke lebih ke hewan-hewan gitu ya, cendrawasih dan apa gitu, yang misalnya Irian Jaya gitu ya, motif-motifnya lebih ke ciri khas lingkungan yang ada di daerah tersebut gitu. Nah seperti kita di Jawa Barat ini kan memang landscape alamnya ini kan lebih ke alam, lebih ke tanaman, ke pohon gitu kan, ke air gitu, karena Jawa Barat itu dia memiliki apa namanya yang disebut landscape gunung dan pantai gitu kan. Jadi sehingga membentuk karakter DNA orang Jawa Barat ini ada orang gunung dan ada orang pesisir gitu. Nah, otomatis di Cirebon motif-motifnya itu dia akan lebih mengikuti lingkungannya. Pesisir gitu kan, terus mega bendung seperti itu, terus mungkin ada motif-motif ikan apa udang rebon dan atau motif-motif ikan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya dia gunung, dia mungkin motif-motifnya lebih ke pohon dan nah sebenarnya ini corak batik ini kita bisa membedakan itu sebenarnya bagaimana lingkungan daerah itu. Nah, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara gitu kan, dia memang motif-motifnya lebih ke cerah gitu. Terus Kalimantan gitu kan, warna-warnanya cerah ini karena memang dulu itu apa ya, nenek moyangnya itu punya karakter sifat semangat juang gitu, semangat juang. Terus sehingga karakter-karakter merah kuning itu dominan tadi yang seperti di Jawa itu ada motif-motif lasem tadi yang cerah-cerah gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung pada satu lingkungan, kedua tergantung pada karakter leluhurnya dahulu kala. Gitu. Nah, seperti di Jawa kan, di Jawa itu kan lembah lembut, terus handap asor gitu. Di Sunda otomatis dia memang menggunakan corak-corak yang tadi itu lebih banyak coklat, hitam gitu kan, putih. Jadi warna-warna alam gitu. Warna-warna alam. Nah, seperti itu, Kang.
1: Nah, Ambu tadi ceritakan juga dari motif batik juga kita bisa tahu siapa pemakainya gitu ya. Kalau zaman dulu gitu kan, zaman masih ada istilahnya, oh ini seorang raja, seorang patih, misalnya gitu ya, Demang, mungkin Adipati atau seperti itu. Kalau sekarang mungkin tidak seperti itu ya, orang mengacak gitu, random gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya mah yang rakyat biasa juga pakai, ini harusnya dipakai raja nih kalau dulu. Misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi motif batik seperti apa sih yang dulu dipakai oleh para raja gitu misalnya mah, oleh punggawa, oleh rakyat biasa seperti apa? Motifnya yang mana?
0: Ya, tadi sudah disebutkan kalau misalnya di kerajaan-kerajaan itu dia lebih ke tadi ada kaung, terus ada parang, terus ya terus kalau di keratonan itu dia tidak banyak variatif sih ya, cuman hanya beberapa saja motif-motifnya. Nah, kalau dulu itu belum di zaman kerajaan itu dulu motif batik ini di masyarakat itu tidak ada, Kang. Tidak tersebar. Jadi batik itu hanya ada di kerajaan, di keluarga raja gitu ya, di istana gitu, di kekeratonan. Jadi pada zaman dulu batik itu di masyarakat biasa itu tidak ada.
1: Itu yang kalau
0: jadi masyarakat biasa itu polos-polos gitu.
1: Kalau yang apa tuh hitam coklat gitu, coklat hitam coklat tua, coklat muda, lurik kayak lurik gitu.
0: Ya. Nah, itu kalau misalnya kayak lurik-lurik
1: batik
0: itu
1: ya?
0: Dulu. Ya, termasuk batik. Nah, itu juga lurik-lurik itu juga dulu dipakai di pada zaman kerajaan itu hanya dipakai pada kerajaan saja, istana saja. Pada saat zaman itu masyarakat itu tidak menggunakan batik, jadi polos gitu, Kang. Nah, terus abad 19 baru tuh masyarakat biasa itu bisa menggunakan batik gitu, bisa menggunakan batik. Cuman waktu itu masih tertanam, Kang. Masih tertanam bahwa kamu tidak boleh memakai corak itu gitu kan ya. Tapi kamu memakainya corak ini gitu ya, corak yang memang untuk rakyat gitu. Nah, corak untuk rakyat tuh sama warna-warnanya lebih ke warna-warna soft ya, hitam lembut, tapi dia di luar dari seperti motif-motif parang itu. Seperti itu, Kang.
1: Kalau
0: sekarang ini Kalau sekarang ini kan sudah bercampur tuh, parang itu bisa dimiliki oleh siapa saja,
1: ya, bebas
0: rakyat
1: ya,
0: gitu ya, bisa dipakai. Nah sebenarnya ini juga disebut kemunduran adab ya, kemunduran adat-adab, adat istiadat gitu. Memang baiknya itu dikembalikan gitu Kang, dikembalikan bahwa ya sesuai dengan aturan leluhur dahulu kala gitu, bahwa yang motif ini teh kita jangan memakai, bukan berartinya kita itu menstarakan manusia ya, atau menjadikan manusia itu punya tingkat-tingkatan gitu, tidak. Tapi memang zaman dahulu tuh sistem dari apa tatanan bangsa kita itu memang dulu itu ada namanya itu tingkatan-tingkatan kehidupan gitu ya, ketingkatan-tingkatan manusia
1: ya.
0: Ada. Tapi itu bukan berarti kita tidak memanusiakan manusia ataupun kita membeda-bedakan manusia itu ningrat, itu bukan, bukan, karena memang ada sistem yang apa ya, pamali-pamali yang dibentuk oleh leluhur kita supaya kita itu tidak apa namanya bersikap yang berlebihan. Jadi mendidik karakter tadi Kang, bahwa anak sama bapak, anak sama ibu itu bersikapnya harus seperti apa. Anak itu harus sopan, harus baik, harus berkata dengan orang tua dengan lembut, tidak membentak-bentak, tidak membangkang dan segala macam. Nah sebenarnya zaman dulu itu pemahaman motif-motif itu adalah sama seperti itu gitu, membentuk sistem yang bagaimana kita kepada orang yang lebih tua, kepada yang sebaya itu. Nah makanya pada zaman kerajaan itu kepada yang sebaya masyarakat biasa itu punya motifnya sendiri gitu. Itu bukan untuk membeda-bedakan, tetapi itu untuk menyusun tadi, menyusun tatanan etika moral. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua gitu, kepada orang tua, kepada yang sesama, seperti itu sebenarnya Kang. Nah yang sekarang ini kita sudah tidak menggunakan. Nah akhirnya pada kondisi zaman modern ini bisalah dilihat secara umum gitu ya, di media sosial dan kehidupan masyarakat di lingkungan kita itu, ya sudah etika moral anak-anak kepada orang tua sudah hilang. Terus pada sesama kita sudah saling tidak menghargai seperti itu. Karena tadi nilai-nilai yang dibentuk dan dilahirkan oleh leluhur kita ini kita tidak jadikan pakem. Kita sudah tidak pakai lagi, kita sudah tidak pergunakan lagi. Nah ya akibatnya ya kondisi sekarang ini gitu. Karakter orang-orang itu karakter mulianya, menjadi manusia paripurnanya, menjadi manusia yang baik gitu ya, dengan etika kesopanan yang dilajarkan oleh leluhur kita itu luntur kondisi sekarang Kang. Nah kalau menurut Ambu ini bagus sekali nih, dari tema batik membentuk karakter ini menurut kamu perlu digemakan nih.
1: Perlu digemakan. Ini gitu. Berkaitan ya dengan tadi pertanyaan saya tentang dari motif batik yang kita pakai ini gitu ya, Ambu ya. Kalau sekarang kan orang sekarang paling yang punya duit untuk membelinya kan bebas aja, saya bisa beli yang motif kayak raja dulu dipakai misalnya kan gitu, seperti ya, itu ya
0: betul, Kang. Sekarang ukurannya
1: bebas aja katanya gitu, apalagi kan kalau sudah kita berbicara tentang bisnis ya, otomatis yang dicari pasti motif yang raja, yang satria gitu kan, seperti itu.
0: Oh iya betul, betul,
1: belum dari bahannya juga kan. Nah gitu nih Ambu, di menit terakhir nih, kalau kita ingin generasi muda kita nih memiliki karakter yang kuat, nilai apa dari batik yang paling perlu kita wariskan kepada mereka?
0: Nilai batik yang sangat perlu diwariskan kepada generasi kita saat ini adalah satu, nilai sejarah. Nah, keduanya adalah nilai dari motif-motif tadi. Kita perlu juga sampaikan gitu. Terus ketiganya nilai pembentukan karakter ini mungkin bisa menjadi satu wahana edukasi dari batik ini yang bagaimana bisa kita buat satu apa edukasi yang menarik yang utamanya bisa dipahami oleh generasi ini Kang, karena generasi ini kan sekarang kalau diberikan pemahaman yang kuno-kuno ini pada nggak mau gitu, pada menolak terus ah itu mah sudah kuno, itu sudah kuno dan bagaimana batik ini dibuat satu strategi untuk membentuk karakter generasi gitu dengan ngigelan zaman lah gitu ya Kang. Baik. Ngigelan zaman bagaimana nih kita buat suatu konsep batik ini menjadi nilai edukasi pembentukan karakter. Di sisi lain batiknya juga tetap lestari, terus di sisi lain juga sejarah batiknya tetap teredukasi, dan ketiganya dari batik ini pembentukan karakter ini bisa menjadi edukasi sehingga batik tetap lestari, generasi ke depan kita-kita tetap ada dalam peradaban yang mulia, yang menjadi manusia yang paripurna, manusia yang baik gitu, manusia yang berada dalam kesadaran lah utamanya begitulah Kang.
1: Alhamdulillah tidak terasa. Wah, kalau saya kasih pertanyaan lagi ini masih panjang. Waktu masih kita panjang, kan? Waktu kita terbatas. Terima kasih Ambu kehadirannya di acara sama-sama obrolan budaya. Mudah-mudahan di lain waktu kita berbicara lagi tentang hal lain berkaitan dengan batik ini. Terima kasih Ambu Rita Laraswati, ya Ketua Yayasan Sunda 13 Buhun ya.
0: Iya benar. Ya,
1: baik, terima kasih.
0: Semoga budaya kita lestari, semoga batik ini tidak terhapus oleh zaman ya Kang ya.
1: Baik.
0: Tetap ada dalam kelestarian dan tadi pembentukan karakter dari batik ini yang mungkin kita akan pikirkan ke depannya menjadi suatu nilai edukasi. Terima kasih pemirsa
1: baik
0: RRI di Tatar Sunda.
1: Ya, baik, sekali lagi terima kasih Ambu Rita Laraswati di acara obrolan budaya kali ini. Jadi secara keseluruhan pendengar, batik mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup, hubungan harmonis antara manusia dengan sang pencipta, sesama manusia dan alam semesta. Saya Roy Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brahma Patra dari Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. Pemerintah Kota Bandung bari kawangun hiji balong retensi dina taun 2027. Saribu para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pangaping ngeunaan sertifikat halal. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe bareng eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung menang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di The Botanica Kota Bandung netelakeun digampangkeunna dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasilkeun ku para pelaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Yohanes Sandri ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pangusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi.

Wartos Pamungkas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, matiahkeun dina kagiatana pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salila hadolo halodo panjang. Salah sahiji tarekana nyaeta nyebor tatangkalan ku cara inten, sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jaradi henteu kagaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung DPKP Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kabutuhan. DPKP sorangan ngabogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan, tim mimiti nyebor jeung ngagemuk. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu. Hatur nuhun kana panitena wilujeng kantun.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Liburan sekarang kita kemana ya?
3: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
2: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
3: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
2: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
3: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
2: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa, bisa kita tabungin kan?
3: Oke deh kalau gitu.
4: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.
0: Rompak, Suara Budaya, Bandung.
5: Hariring Peuting.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
4: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Berat birit.
0: Peribahasa ini ditujukan bagi orang yang malas dan susah untuk diperintah melakukan sesuatu. Sedangkan lawan katanya adalah hampang birit. Di zaman yang berkarakteristik mobilitas tinggi seperti saat ini, tidak ada ruang bagi orang yang malas dan tidak produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, generasi produktif adalah generasi hampang birit.
2: Aku punya suatu keinginan, bahwa suatu hari nanti bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi hal itu tidak mungkin aku lakukan. Sekarang hidupku telah hancur, masa depanku suram karena berat kecil yang menyesatkan. Narkoba telah mengubah segalanya. Kesenangan sesaat menjadikan hidupku tidak terarah. Pendidikanku terhenti, kesehatanku terganggu, pikiranku tersesat, keluarga pun menjauh. Apakah aku bisa merubah keadaan ini? Dan apakah masih ada kesempatan buat aku meraih kebahagiaan?
1: Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri. Jauhi narkoba, hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon Kota Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
3: Bandung bihari, Najirim, Bandung kamari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Istri soleha, ceuli jauh tina rupa-rupa sora kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah napan ceg dina wirah manu endah jeung tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri soleha nyiptakeun imah jadi taman sawarga dunya. Mata tingtrim kana batin, genah manah genah maneh, tiis kana pipikiran.

Endah matak betah, sabab dipapais istri soleha. Nutoleh sabar jeng tawakal, miara kula warga. Cahya ngempur jero imah ngudag langit, nyaangan jagat raya, nyiptakeun kabagjaan di dunya, mana komo di akhirat.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Wilujeng Enjing, kaum dangu dimana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya dapat kembali menemani Anda di perempat suara budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Hari ini kaum dangu, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026, saya Rosyanti Mustika menemani Anda hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga siang nanti. Apa kabar Anda kaum dangu? Semoga senantiasa sehat walafiatnya, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dalam menjalankan segala aktivitas kita di pagi hari ini semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya kaum dangu, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini seperti biasa akan kami hadirkan acara Cahaya Pagi. Dan acara Cahaya Pagi ini akan mengetengahkan topik mengenai syiar Allah dalam haji dan umroh bersama Kang Beni dan juga narasumber Teh Nikmah Fauzi. Ya. Namun sebelumnya satu buah lagu terlebih dahulu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di perempat suara budaya Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Senang sekali tentunya di pagi hari ini saya Beni Hadiansa dapat kembali menjumpai Anda melalui frekuensi From 4 di pagi hari ini dalam kajian Cahaya Pagi yang senantiasa selalu hadir menemani Anda di setiap harinya dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan para narasumber kita, para ustadz dan juga ustazah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025 kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauzi S.Pd. dengan topik di pagi hari ini syiar agama Allah dalam haji dan umroh. Baik, di saat ini sudah kita terhubung dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauzi S.Pd. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bu Ustazah, nampaknya ini temanya juga berkaitan dengan tema minggu lalu ya Bu Ustazah ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Namun nampaknya ini lebih jelas nih bagaimana ibadah haji dan juga umroh menurut syiar agama Allah begitu ya Bu Ustazah. Mangga dikawitan Bu Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahillazi faradal hajja wa lam yutalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Segala puji mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memfardhukan haji dan umroh tentunya bagi orang yang mampu menjalankannya. Shalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada panutan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'innya dan kepada umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'u al-'alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa atakilni ila nafsi tawfata'in. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah tidak terasa ini hari Rabu ini masuk ke tanggal 8 Zulhijjah atau istilah dalam melaksanakan ibadah haji, hari tarawiyah, di mana seluruh jamaah haji sudah bersiap-siap melaksanakan ibadah haji di puncaknya itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Kamis besok. Dan alhamdulillah di tahun ini sama di kita tanggal 9-nya besok, di Mekah juga untuk melaksanakan wukuf tanggal 9-nya besok. Nah, bagi yang melaksanakan program tarawiyah atau istilahnya tanazul, jemaah haji akan bergerak menuju ke Mina di sebelum Arafat, itu mampir dulu di Mina gitu ya. Malam, dan dari malam itu kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya itu di Arafat. Hadirin kaum dangu, syiar agama Allah dalam haji dan umroh. Apa pengertian syiarnya? Syiar adalah segala sesuatu yang menjadi tanda pengagungan terhadap agama Allah, khususnya dalam bentuk ibadah yang tampak atau lahiriah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Syiar-syiar agama Allah dalam haji dan umroh yang pertama adalah tawaf. Apa definisinya? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat ibadah, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama, dilakukan berlawanan arah jarum jam. Apa makna dari tawaf itu sendiri? Ketundukan total kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pusat hidup dan ibadah. Bagaimana dengan fungsinya? sebagai ibadah adalah rukun haji dan umroh. Spiritualnya mendekatkan diri kepada Allah, dan di sini juga ada Tuhan menyatukan umat dalam satu gerakan. Tidak ada gerakan-gerakan lain, hanya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di sekitar rumah yang tua itu, itu Ka'bah. Al-Hajj ayat 29. Man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'idli raqabatin. Barang siapa tawaf di Baitullah 7 kali lalu salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2956. Dalam sebuah hadis dari Abid bin Umar, dia berkata, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, lalu berkata, sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah sebuah batu. Engkau tidak memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, di dalam tawaf itu ada rangkaian tawaf itu ada Hajar Aswad ya. Yang mampu untuk mencium silahkan, tapi kalau enggak ya isyarat saja. Karena di situ Rasulullah mencium gitu. Maka kata Umar bin Khattab, kalau tidak melihat aku melihat Rasulullah mencium batu itu, saya tidak akan cium. Tapi karena Rasulullah menciumnya, maka diikutilah sampai sekarang semua jamaah berkeinginan untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kan itu agak sulit ya, dalam artian kalau sanes nasib terima pengikutnya. Nah, jadi untuk mencium Hajar Aswad tidak diwajibkan, dan tetapi bagi yang tidak sanggup untuk isyarat saja gitu ya. Itu dalam tawaf. Bahkan dalam tawaf juga ada namanya Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim, dan banyak lagi rangkaian-rangkaian tawaf yang tentunya bagi jamaah haji atau umroh tentu pasti melaksanakan tawaf ini. Bagaimana dengan sa'i? Syiar yang berikutnya adalah sa'i. Definisinya berjalan antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Maknanya simbol usaha maksimal dan tawakal, mengenang perjuangan ibunda Siti Hajar dalam mencari air. Apa fungsi daripada sa'i? Meneladani perjuangan dan keikhlasan bunda Siti Hajar dan Ismail, menggabungkan usaha dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran Surah ayat 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. If'alu kama yaf'alun nas fa inni uhrilu minas safa ilal marwah. Lakukanlah seperti yang dilakukan manusia. Aku melakukan sa'i dari Safa ke Marwah dengan berjalan cepat. Nah, di dalam syiar-syiar agama Allah ini ada anjuran dan bahkan perintah Allah. Awal ada apa sih sa'i gitu ya? Kok sa'i itu termasuk usaha atau ekos kerja dari seorang hamba Allah yang bernama Siti Hajar. Ketika itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyimpan istrinya dan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihi salam. Padahal Nabi Ibrahim menghendaki itu anak gitu. Tetapi ketika masih bayi, masih kecil, Allah menghendaki untuk menyimpan ini anak dan tentunya dengan ibunya. Kenapa? Karena memang inilah perintah Allah yang diabadikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang dihormati, yaitu Baitullah. ya Tuhan kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Nah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim bukan tega menyimpan Siti Hajar dan putra kesayangannya, tapi ini perintah Allah. Jauh dari mana-mana, hanya dekat ke Baitullah gitu. Nah, disinilah doa bagi para orang tua untuk sekarang ini, dimanapun putra putri kita berada, Allah akan pelihara gitu. Karena di dalam doa ini, ya Tuhan kami, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini lengkop, sebuah lembah yang tidak memiliki apa-apa, tanaman apapun tidak ada gitu. Nah, begitu simpan di situ dengan perbekalan yang sesungguhnya cukup. Tetapi yang namanya hidup harus terus berjalan, perbekalan ketika itu habis juga. Nah, akhirnya Siti Hajar, seorang ibu di situ, memiliki etos kerja yang tinggi. Bagaimana ini anak nangis terus gitu. ASI sudah kalau bahasa Sunda mah saat pengintanya sudah tidak ada lagi ASI. Simpanlah seorang bayi itu di sebuah tempat. Nah, itulah yang disebut dengan mas tempat, di mana Siti Hajar lari-lari, lari kecil dari sofa ke marwah. Oh, mungkin di situ ada air, tidak ada. Balik lagi sampai 7 kali. Dihentakkan terakhir kaki Nabi Ismail, itulah muncul air zam-zam yang dinamai oleh Siti Hajar, ada air zam-zam. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata ini air luar biasa. Begitu diminum, Masya Allah, keluarlah air susunya. Dan kemudian Siti Hajar bingung, ini air mau dikemanain kan gitu. Akhirnya Nabi Siti Hajar mengatakan zam-zam, ngumpul. Jadi sampai sekarang itu air zam-zam tidak pernah kehabisan. Nah, di sini ada doa Nabi Ibrahim agar mereka mendirikan sholat di situ. Rabbana tuqimus sholah. Bahkan bukan hanya mendirikan sholat, faj'al afidatan minan tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati mereka, siapapun yang lewat ke situ, cenderung kepada mereka. Jadi di situ Pak hadirin kaum dangu, karena air banyak sekali, kemudian banyak yang lalang, para gujara, para saudagar untuk melewati tempat itu, sampai mereka mengatakan, ibunda boleh gak minta air? Mau silahkan, ini air banyak. Akhirnya barter tuh, mereka memberikan barang bawaan dagangan kepada Siti Hajar. Siti Hajar juga mempersilahkan, air ini bukan untuk saya dan bukan milik saya. Nah, makanya di situ, dan berilah rizki kepada mereka dari buah-buahan, warzuqhum minasamarat. Nah, beri rizki kepada mereka buah. Jadi apapun makanan yang ada di sana ada gitu, dan tidak ada makanan yang tidak ada di Mekah itu, padahal tidak ada pohon sayur-sayuran, buah-buahan kan gitu, pohon buah-buahan dan sayuran tentunya, sampai makanan apapun di sana ada. Dan itu insya Allah berkat doa Nabi Ibrahim, dan karena Nabi Ibrahim taat, maka sekarang kota suci Mekah Madinah suburnya luar biasa. Maksudnya ada banyak makanan, macam makanan dan buah-buahan tersedia di sana. Semoga mereka bersyukur. Jadi kaum dangu hadirin saya, apa yang saya hormati Allah muliakan, disinilah bagaimana perjuangan ibunda Siti Hajar untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu menggambarkan bahwa seorang ibu tidak bisa membiarkan anaknya kelaparan gitu. Sampai-sampai disitulah etos kerjanya seorang wanita, seorang ibu, untuk memberikan makanan terhadap anaknya. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim menyimpan putranya dan juga istrinya di situ, itu menandakan bahwa ketaatan dan ketundukan hamba Allah ini kepada Allah. Dan sampai sekarang kota suci Mekah Madinah, air zam-zam tidak pernah habis, makanan apapun ada, ya termasuk bala-bala lagi ada di sana Madinah, sampai sekarang ada. Nah, inilah luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu sampai sekarang kita menjalankan rangkaian ibadah haji berawal dari Millata Ibrahim Hanifah. Itu tentang sa'i. Yang ketiga, syiar-syiar agama Allah dalam haji dan umrah adalah tahallul. Apa definisinya? Tahallul adalah melepaskan diri dari ihram, mencukur atau memotong rambut setelah menyelesaikan sebagian manasik. Apa maknanya? Simbol kembali ke fitrah, tanda penyucian diri setelah ibadah. Bagaimana dengan fungsinya? Akhir larangan ihram, tanda pembersihan diri dan penyempurnaan ibadah. Alhamdulillahi nasyaitanirrojim. Potongan ayat Quran Surah Al-Fat ayat 27. La tadkhulunna masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kamu pasti akan memasuki masjidil haram insya'allah dalam keadaan aman, dalam mencukur rambut kepala dan memendekkannya. Al-Fat ayat 27. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Mereka bertanya, juga yang memendekkan rambutnya. Beliau menjawab, ya Allah, rahmatilah yang mencukur rambutnya. Nah, jadi mencukur rambut petahalul itu ada dalam rangkaian ibadah haji dan umroh. Bagi laki-laki, silahkan mau digundulkan dalam ayatnya. Bagi perempuan, hanya memendekkan beberapa helai rambut untuk wanita itu. Dan itu merupakan bagian daripada syiar Allah dalam haji dan umrah. Nah, yang keempat syiar agama Allah dalam haji dan umrah adalah wukuf di Arafah, yang insya Allah ini akan terjadi pada besok hari, di hari Kamis. Definisi untuk tahun ini tentunya, apa definisinya? Wukuf adalah berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak tergelincir matahari hingga terbenam. Dan ini panjang waktunya, dari ba'da Jawa tergelincir matahari hingga terbenam. Apa maknanya? Hari pengampunan terbesar, simbol padang mahsyar atau kebangkitan akhirat. Apa fungsinya? Rukun inti dari haji, waktu mustajab untuk doa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajju Arafat. Haji itu adalah berwukuf di Arafat. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud. Dan ini adalah sahih tentunya. Bagi para jamaah haji yang akan melaksanakan wukuf, manfaatkan waktu wukuf ini dengan sebaik mungkin. Karena ada keterangan, tidak ada doa yang tidak dikabul Allah pada saat wukuf. Berdoa di waktu itu, membaca Al-Quran pada waktu wukuf, tadi mulai dari tergelincir matahari hingga terbenam. Kalau di Indonesia mah, di ba'da asar ya, di ba'da asar sampai isya. Nah, tetapi manfaatkan di Indonesia, di kita ini, ba'da asar itu dan ketika itu kita sedang saum besok. Sunnah kan untuk saum, kan kemarin sudah dibahas, saum tanggal 9 Zulhijjah itu keutamaannya menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, untuk kita di Indonesia, duduk, berdoa, berzikir, ngos Quran dan sampai ke sana nyambung gitu. Makanya manfaatkan waktu wukuf ini dengan sebaik-baiknya, baik di Indonesia atau di tanah suci Mekah. Itu dulu manginten Kang Beni untuk pemaparan pertama, mangga.
1: Mangga. Jadi semua kegiatan yang dilakukan begitu, kegiatan ibadah dilakukan ini nyatanya sebenarnya untuk mengingatkan manusia tentang perjuangan Nabi Ibrahim dan juga
2: Nabi Ismail Ibrahim gitu ya.
1: Betul ya Bu ya. Iya. Dan yang pastinya yang dilakukan oleh jemaah haji di sana juga bisa dilakukan di sini Bu ya. Ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan juga di Indonesia begitu ya Bu ya.
2: Iya, iya. Ya terutama wukuf nih. Masa pada saat besok wukuf, nah kita di Indonesia pada asar tuh baca Al-Quran, kemudian berdoa, berzikir, dan bahkan ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mana wayahna di ba'da asar mah kita teh seueurkeun maos Quran dan berdoa berzikir. Nah, karena di sana sedang wukuf lagi puncak-puncaknya.
1: Kalau di sini asar berarti di sana di pukul berapa kira-kira Ibu?
2: Di sana ba'da Jawa itu ya sekitar zuhur, sekitar jam 12-an. Karena ketika itu memang betul kami ketika lagi wukuf haji tahun 2018 kan itu situ luar biasa, merasakan tidak ada sedikit pun dibawa gaya matahta, jabatan semuanya sama di mata Allah. Nah inilah wukuf ini karena doa apapun dikabul, bacaan Al-Quran apapun Allah bisa gandakan pasti. Dan kami di Indonesia orang manfaatkan waktu wukuf itu sebaik mungkin anjing. Gitu. Di perjalanan berzikir apa yang kita baca dari Al-Qur'an dihafal, diaus. Tapi yang paling penting adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seurkeun eta.
1: Wukuf teh anu Bu Ustazah, hukum teh anu berdiam diri di tenda teh sanes Bu Ustazah nya
2: eta. Kita berdiam diri di tenda-tenda Arafah kan gitu.
1: Benar.
2: Semuanya di sana, yang sakit pun wajib ke sana dan tidak boleh
1: tidak. Tidak boleh tidak.
2: Sebentar. Baik, tapi tetap harus dari ada jawal ya. Harus dari mulai tergelincir matahari enggak sampai terbenam tidak apa-apa. Yang penting ya berdiam diri sebentar di sana, setelah itu langsung dibawa lagi ke rumah sakit gitu.
1: Oh, baik.
2: Rumah sakit, rumah sakit juga tetap harus ada.
1: Jadi,
2: karena kalau enggak ke Arafah, kita wukuf tidak sah hajinya.
1: Oh, gitu. Baik. Ini juga menjadi penanda bahwa hajinya diterima atau tidak, artinya sah atau tidaknya karena
2: Betul. Nah, karena ini rukun inti dari haji, rukun inti dari haji.
1: Baik, baik.
2: Tidak boleh ditinggalkan. Masyaallah.
1: Gitu. Kebayang panasnya Bu Ustazah ya pada saat itu? Terbayang panasnya gitu.
2: Panas mohon, tapi raos saya Kang Beni udah ngawal tenda. Tenda-tenda Indonesia raos alhamdulillah.
1: Mohon.
2: Santan dijamin lah sama Allah insyaallah. Ya tentunya dengan usaha ikhtiar dari pemerintah Indonesia khususnya.
1: Betul. Dan gitu, itu Bu Ustazah, di setiap negara punya tenda masing-masing begitu ya Bu Ustazah?
2: Mohon, punya punya tenda masing-masing. Jangankan negara, di Indonesia aja kan banyak KBIH tuh. KBIH ini, KBIH ini, KBIH ini gitu kan. Jadi kita tuh betul-betul dikumpulkan dalam satu KBIH. Dan yang paling sangat berkesan itu Kang Beni, ketika kita sholat duhur sama asar kan di jamaah qasar ya. Nah setelah itu ada khutbah, wukuf, waduh di situ sudah. Kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah.
1: Baik.
2: Hanya berdoa memohon menangis
1: kontemplasi gitunya Bu Ustazah jenten kontemplasi orangnya.

0: Insyaallah bagi jemaah haji kita doakan wukuf di Arafat itu semua doa yang dipanjatkan, bacaan Al-Quran dikabulkan oleh Allah kita di Indonesia. Makanya wayahna tuh Kang Beni pemirsa di badan besok itu ya, walaupun beberapa ayat dari Al-Quran dibaca, doa yang dipanjatkan kita panjatkan di situ ya. Karena pada saat wukuf kita di sini juga berdoa, bahkan kita saum ya. Terus wayahna salaraum gitu bagi yang tidak haid, bagi wanita.
1: Baik.
0: Atau yang sakit ya jangan panggil pindah sunnah. Laras. Tapi ini luar biasa kedah. Orang kali diajak juga tuh. Ayo saum wukuf, saum arafah gitu.
1: Di tenenjing berarti ini seperti biasa ya Bu Ustazah ya. Di ending kene, di lepas adzan subuh mungkin ini sudah mulai bersaum begitu sampai dengan maghrib gitu ya.
0: Laras sampai maghrib. Jadi tetap niatnya mah niat saya saum Arafah sunnah lillahi taala. Tetap sahur dulu kan, sahur termasuk bagian daripada sunnah ya. Sahur dulu, apalagi bagi anak-anak sahur dulu pasti makanan yang terbaik lah supaya mereka ada apa ini tanggal ceritakan bahwa begini gitu. Iya. Saya di sini luar biasa.
1: Mangga. Satu hari saja Bu Ustazah berarti ya di
0: mohon di satu hari saja, tapi ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi anu di kiatkeun mah kaping salapana mangga ini.
1: Oh, mohon.
0: Masukeun ya. Mangga.
1: Bu Ustazah urang istirahat dulu sakedap penginterke urang diteraskeun deui. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Al-Quran, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan.
1: Terima kasih, Anda masih tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nikmah Fauzia S.Pd. Masih dengan topik yang sama, syiar agama Allah dalam haji dan juga umroh. Tersisa 10 menit ke depan tentunya di kajian Cahaya Pagi ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ibu Ustazah. Mangga dilanjut kembali Ibu Ustazah.
2: Mohon maaf. Hadirin kaum dangu, syiar yang kelima adalah melontar jumroh. Apa definisinya? Melontar batu ke tiga tempat atau jumroh di Mina, Mula, Wusto, dan Aqobah sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan. Apa maknanya? Meneladani Nabi Ibrahim yang menggagalkan godaan setan. Simbol perlawanan terhadap hawa nafsu. Fungsinya apa? Melatih kedisiplinan jiwa, penegasan atas tekad meninggalkan kemaksiatan. Sesungguhnya tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, serta melontar jumroh disyariatkan untuk menegakkan zikir kepada Allah. Nah, jumroh itu nanti pada tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, tergantung kalau tanggal 10 itu semuanya tadi tanggal 11, 12. Nah, ada yang ngambil nafar sani, ada yang ngambil nafar awal. Kalau nafar awal meninggalkan minanya di tanggal 12, kalau nafar sani meninggalkan minanya di tanggal 13. Itu sami wa'id tiasa, dimana tiasa dilaksanakan. Jadi melontar jumroh itu ketika itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama Siti Hajar banyak godaan dari setan itu kan. Nah, panginten kalau diceritakan mah panjangnya di sekabujen. Nah, inilah termasuk bagian daripada syiar dalam haji dan umroh. Tapi melontar jumroh kemudian wukuf tidak ada dalam umroh saja gitu. Ya kan Kang Beni atau siapa pemirsa beri umroh di bulan-bulan lain enggak, tapi tidak ada wukuf, tidak ada melontar, itu saja yang membedakan antara haji dan umroh. Tapi dalam haji, setiap haji ada wukuf, ada melontar. Nah, syiar yang berikutnya, yang keenam adalah ada ihram dan ada talbiyah. Ihram apa? Pakaian suci untuk memulai niat haji atau umroh. Jadi memakai pakaian ihram itu kan laki-laki dengan terbuka sebagian badannya kan gitu, kalau perempuan ya diketiakkan gitu ya, jadi tidak jangan tidak pakai berjahit gitu kan laki-laki. Kemudian simbol persamaan dan kesucian, bahkan ada talbiyah. Nah, ini yang menggetarkan hati seluruh jamaah haji termasuk kita. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bergetar hati ini kalau membaca talbiyah ini. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dan ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini talbiyah ini terbanyak yang di sana. Allah sampai bergemuruh tuh kami labbaik Allahumma labbaik. Nah, luar biasa menggetar hati ini, apalagi di sana, di sini aja udah luar biasa gitu ya. Dan apa hikmah syiar dalam ibadah haji dan umroh? Ini tentang tauhid, menegaskan keesaan Allah, pengorbanan dan kesabaran, teladan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, kesucian dan persatuan, menanggalkan identitas duniawi. Jadi Allah tidak memandang jabatan, siapa ini orang. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak pula kepada tubuh-tubuh kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Al-Hujurat. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah tidak memandang jabatan, atas bawahan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya ketakwaannya yang melihat. Kemudian pembersihan jiwa, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga seluruh jamaah haji dan umroh tentunya pulang ke tanah air dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, hadirin kaum dangu, bagi yang saya hormati yang Allah muliakan, ini juga mudah-mudahan sisa waktu ini sedikit kita bahas tentang kurban. Ya, karena di tanggal 10 Zulhijjah kemarin sudah dibahas fasholli lirabbika wanhar, setelah sholat maka lakukan kurban. Nah, kurban ini definisinya berasal dari kata qorroba yang berarti mendekat. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya, sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagi kaum muslimin muslimah yang ada rezeki untuk berkurbanlah, karena jangan mendekati tempat sholatku ketika ada rezeki untuk berkurban tidak berkurban. Itu kan ini kisah penyembelihan Nabi Ismail ini ada tersurat dalam Quran surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Berawal dari Nabi Ibrahim bermimpi menyembelihmu, kemudian bagaimana seorang ayah bertanya kepada anaknya, bagaimana nih tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Ismail matuk marasatajidini insyaallah minasobirin, lakukan wahai ayah, sesungguhnya itu adalah perintah Allah dan aku akan menjadi orang yang sabar. Itu bentuk dialog antara siapa? Antara ayah dan anak. Dan terjadilah penyembelihan hewan kurban, penyembelihan Nabi Ismail. Nah, di sini yang disebut dengan melontar itu ada guan godaan dari setan itu Nabi Ibrahim dihalaunya. Kepada si Hajar dihalaunya, tidak, ini adalah perintah Allah. Kemudian kepada Nabi Ismail, kan tadi anak yang disayang-sayang, yang diinginkan harus dipisahkan gitu kan, di tempat tadi di, tentang sa'i ya. Kemudian setelah besar sedikit, sudah bisa diajak berbicara, ya sembelih itu anak gitu. Terus bagaimana ini iblis-iblis itu merasakan kamu ini, mungkin kali bahasa kita mah ya, dikasih anak kok malah mau disembelih. Awal-awal kamu dipisahkan tuh, disimpan di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Setelah besar sedikit, ini anak masa mau disembelih? Maaf sekali, mungkin ayah macam apa kamu kan gitu ya, terus ibunya sama. Sampai itu ada kata kalimat apa, ada syiar dalam agama Allah itu tentang melontar itu. Jadi godaannya luar biasa. Dan kalau seandainya Nabi Ibrahim ketika itu berpikir, iya ya kasihan, mungkin tidak akan ada yang namanya ketaatan kepada Allah. Nah, karena hikmah dan makna kurban itu tawakal dan ketaatan total kepada Allah, kemudian kesabaran dan keikhlasan, ujian ketauhidan, simbol pengorbanan Allah. Karena kurban itu bukan sekedar sembelihan hewan, tapi simbol pengorbanan hawa nafsu, ego dan dunia demi ketaatan kepada Allah. Dan ketika sudah pisaunya ditajamkan, kemudian Nabi Ibrahim kok itu nerak-nerak ya gitu ya. Balik lagi Nabi Ismail itu, ayah kenapa ayah, kok gak bisa ya tembus ini pisau ayah, gak tahu ya nak kenapa ini. Sampai ditutuplah matanya, masih tetap juga, ternyata itu ujian kan tadi. Allah ganti dengan gibas yang besar, kambing yang besar, domba yang besar. Dan menurut suatu cerita, kisah bahwa gibas domba yang besar yang digantikan Nabi Ismail yang tadinya mau disembelih itu adalah kurbannya Habil yang Allah terima dulu. Gitu. Jadi bagi kita besok pengantin Jumat, mangga kalau rubahan dengan kambing domba yang sesuai dengan budget kita. Nah, karena kalau tidak dilakukan bagi yang punya uang ya tadi, jangan mendekati tempat sholatku. Setiap pencari ajaran ada yang ibu masih tiasa untuk ustazah, masih ada, aduh terus pinung atau kumaha ini terus tetapi nabi awis gitu kan, masih ada yang mau gitu. Nah, tapi kita bukan menolak, tapi mangga domba aja tuh gitu. Oh iya insya Allah gitu. Nah, tapi kurban itu syaratnya harus disembelih setelah sholat kan, jangan sebelum sholat id sembelih, itu namanya sedekah biasa. Gitu ya. Makanya mangga para hadirin kaum dangu cahaya pagi, mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa melaksanakan kurban ya. Dan tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada hari nahar atau Idul Adha dibandingkan dengan menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ritual dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, Siti Hajar, dan inilah yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban ini luar biasa manfaatnya agung pisan, bahkan disampaikan pada mustahik-mustahik yang bisa memakannya, bahkan ditunggu-tunggu para orang-orang yang meminta daging kurban. Dan daging kurban dimakan bukan hanya orang muslim saja, non muslim pun mangga biasa dipatihan.
1: Nah,
2: mau meminta atau meminta, dan katanya enak, kata non daging kurban marah.
1: Mohon.
2: Mohon gitu ya.
1: Alhamdulillah. Yes. Ini mengingatkan kita bahwasanya butuh pengorbanan begitu ya, meskipun hal yang kita cintai, baik itu harta, benda, bahkan anak begitu ya Bu Ustazah ya, dari ibadah umroh dan juga haji ini. Mudah-mudahan orang tiasa angkat haji Bu Ustazah.
2: Ayo mangga, mudah-mudahan menikah yang deui atuh kamene ini aya tangonutus angkat mah aya peraturan lagi, misalkan 10 tahun baru boleh daftar gitu. Kalau yang reguler ya misalkan awis nambe lah lami ngantosanana. Sumawi bagi jamaah haji, tolong manfaatkan waktu berhaji ini sebaik-baiknya. Betul. Karena ya Allah itulah misteri ya. Jadi Allah tuh mengundang orang, Allah memampuhkan yang diundang, tapi bukan mengundang yang mampu.
1: Oh, betul sekali.
2: Tekan, mangga. Mudah-mudahan sahan tekan haji, anu atas gila hoyong di ya kembali umroh, mudah-mudahan air rezina kanggo umroh gitu ya. Umroh itu kan haji kecil ya, haji kalau haji ini ya haji besar, haji akbar itu ya. Maksudnya haji besar karena ada melontar sama ada wukuf.
1: Ya.
2: Itu yang membedakan antara umroh dan haji.
1: Setuju Bu Ustazah, karena belum tentu yang punya uang begitu, atau artinya punya dananya sendiri tapi belum berangkat haji ya Bu Ustazah.
2: Ada banyak. Ini kisah ibu-ibu, ibunya suaminya itu alim, nggak mau pergi haji itu karena takut naik kapal terbang. Padahal atasnya banyak, pas fisiknya masih kuat, fisik pesak, cuma ilmunya belum sampai ke sana.
1: Nah, itu
2: kita doakan aja bagi yang para alimnya yang punya uang, ayolah berhaji. Mereka makan tinggal haji plus juga gampang. Emang 7 tahun, 5 tahun plus mah ya. Kami reguler, Desember kemarin dapat 27 tahun. Sudah mulai kayusuan. Itu kan.
1: Mudah-mudahan panjang yuswa Bu Ustazahnya, mohon. Meskipun
2: intinya mah kedah nabung heula, dipancing heula ku nabung. Nabung dulu. Sabaraha hawe nabung kan? Tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah nabung mah apa aja rezekinya
1: gitu. Iya, betul sekali. Baik. Bu Ustazah, aduh tekara mesti tas tabu genep.
2: Mohon gelingannya ya Allah. Tekara mesti tas
1: mohon orang tutup wae panggilan Bu Ustazah mangga.
2: Mohon mangga. Hadirin kaum dangu cahaya pagi yang sehatnya Allah muliakan, syiar-syiar agama Allah dalam haji dan umroh yang pertama tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, melontar jumroh, dan juga syiar-syiar lainnya, ada ihram dan juga talbiyah. Semoga bagi seluruh jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang sekarang sudah mulai bergeser ke menuju ke bagi yang tanazul, kemudian ada yang langsung ke Arafat, untuk melaksanakan seluruh umat muslim sedunia kumpul di situ. Kita doakan semoga mereka sehat semuanya, dibimbing oleh Allah, dan tentunya hajinya mabrur dan makbul. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lancar. Tentunya bagi kita yang ada di Indonesia, lakukan amal-amal soleh yang kemarin kita sudah bahas, jadi antaranya ada berzikir, baca Al-Qur'an, sedekah, dan juga kurban bagi yang mampu untuk berkurban. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan tahun ini menjadi Idul Adha yang terbaik untuk kita semuanya, dan kita bisa bertemu lagi dengan Idul Adha tahun depan.
1: Amin ya Allah.
2: Selaku pribadi juga keluarga besar semua, tentunya Az-Zahra yang menjadi yayasan kami, seluruh kaum muslimin muslimat mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita bisa meneladani perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pasti Hajar, tentunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Amin.
1: Amin. Allah, ya Allah, ya Rabbal
2: alamin. Semoga sehat lahir batin, jasmani rohani, ekonomi untuk bekal beribadah kepada Allah.
1: Amin ya Allah.
2: Kasih hadirin kaum dangu, mudah-mudahan pertemuan ini jadikan sebagai pertemuan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah, ya Allah.
2: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hatunuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun Ibu Ustazah, ilmunya semoga senantiasa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin menambah semangat nih untuk Anda pendengar kaum dangu yang saat ini sedang juga ya, melakukan program menabung untuk haji dan juga umroh. Mudah-mudahannya disehatkan, dipanjang usiakan, dan tentunya bisa melaksanakan ibadah haji di kemudian hari insya Allah. Dan yang pastinya juga mudah-mudahan Anda yang mungkin saat ini belum melaksanakan kurban ya, bisa juga melaksanakan kurban di tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan amin ya Allah, ya Rabbal Amin. Demikian kaum dangu, kajian cahaya pagi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fojia SPD. Saya undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Bro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo kucukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamanah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di lobanu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit, wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun, nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta.

0: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan SIMU.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suara Budaya Bandung.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.